0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Di kesempatan Jumat, Jumat berkah, Jumat barokah ya, 3 Juli 2026. Cuaca pagi hari ini di seputaran Jalan PB Sudirman Pare Kediri cukup cerah, matahari bersinar. Juga semoga hati Anda semua tercerahkan juga ya pagi hari ini. Apalagi ya tadi habis mendengarkan pertandingan pesta bola dunia antara Portugal melawan Kroasia. Fansnya Bang Dodo, fansnya Cristiano Ronaldo pasti senang ya di pagi hari.

ini karena Portugal berhasil menang comeback atas Kroasia 2-1 setelah tadi sempat tertinggal 1-2 lewat gol Ivan Perisic sebelum akhirnya disamakan lewat tendangan penalti Cristiano Ronaldo dan juga akhirnya menang 2-1. Sempat terjadi gol balasan sebenarnya di menit extra time akhir tadi Kroasia, namun harus dianulir karena pemain Kroasia terjebak dalam posisi offset. Dengan hasil ini berarti Portugal nanti akan menghadapi Spanyol ya di babak 16 besar. Satu lawan yang cukup tangguh lagi ya bagi Portugal, begitu juga Spanyol ya yang diperkuat banyak pemain muda, juga ada beberapa pemain senior ya yang ikut menghiasi skuad Spanyol di tahun 2026 ini. Pertandingan yang cukup menarik tentunya nanti ya, yang bisa kita saksikan atau kita dengarkan juga di Pro 1 RRI Kediri nantinya. Berarti tinggal dua tim lagi atau dua negara lagi yang ditunggu untuk masuk ke babak 16 besar. Anda juga bisa mendengarkannya esok hari pukul 1 dini hari, ada Australia melawan Mesir. Satu-satunya tim ya perwakilan dari zona Asia, Australia akan menghadapi Mesir dari zona Afrika. Lalu pukul 5-nya pertandingan antara Argentina melawan Tanjung Verde. Nanti kita akan, Anda bisa menyimaknya, mendengarkannya melalui Prosat RRI Kediri. Baik pendengar, nanti kami hadirkan beragam informasi untuk menemani Anda pagi hari ini ya. Sambil kita dengerin dulu satu buah lagu baru dari Tulus, Teh Hijau.

Piala Dunia 2026 akan menghadirkan 6 perubahan aturan penting yang bertujuan mempercepat permainan dan mengurangi praktik pemborosan waktu. 6 aturan baru tersebut diantaranya larangan tactical time out saat kiper cedera. FIFA melarang praktik yang selama ini dikenal sebagai tactical time out, yakni ketika penjaga gawang sengaja atau diduga sengaja terjatuh sehingga rekan-rekan timnya bisa mendatangi pelatih untuk menerima instruksi taktis. Kedua, hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam. Pemain kini tidak bisa lagi berlama-lama saat melakukan lemparan ke dalam. Ketiga, tendangan gawang terlambat bisa berujung sepak pojok apabila tim yang bertahan sengaja mengulur waktu sebelum eksekusi goal kick, wasit dapat memberikan sepak pojok kepada tim lawan sebagai bentuk hukuman. Keempat, pemain yang diganti wajib keluar dalam 10 detik. Pemain yang ditarik keluar hanya diberi waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan melalui titik terdekat. Jika gagal memenuhi batas waktu tersebut, pemain pengganti tidak diizinkan masuk selama minimal 1 menit. Kelima, menutupi mulut saat konfrontasi bisa digolongkan pelanggaran serius. Menurut FIFA, pemain yang menutupi mulut ketika terlibat konfrontasi dengan lawan dapat dikenai sanksi hingga kartu merah. Terakhir, VAR bisa meninjau pelanggaran sebelum cetak pojok dan tendangan bebas. Ini

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
3: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
2: Keren dong.
3: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya. Jangan salah, juara.
2: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
3: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi Kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
2: Yaelah.
3: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
2: Tunggu, baru 3 minggu, belum pernah ketemu, tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing. Hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku. Selama 3 minggu ini, dia pernah kode-kode minta sesuatu enggak?
3: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih. Katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
2: Stop. Jangan ditransfer, Ra. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
3: Ya ampun, Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku.
2: Nah,
3: jadi ternyata akunnya palsu.
2: Untung kamu belum transfer. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
3: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
2: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
3: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.

0: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Pemkab Kediri menyiapkan lahan seluas 65 hektar sebagai kesiapan infrastruktur dan fasilitas pendukung layanan haji menyusul rencana Bandara Internasional Doho yang akan mulai melayani embarkasi haji pada tahun depan. Pendengar, Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfah mengatakan bahwa pihaknya sudah ikut rapat koordinasi membahas kesiapan teknis dan operasional embarkasi haji meliputi infrastruktur bandara, aksesibilitas, kebutuhan sumber daya manusia, skema operasional penerbangan hingga mitigasi resiko. Dalam pembahasan yang dilakukan di Surabaya tersebut, Bandara Doho menjadi salah satu opsi embarkasi haji bagi sekitar 10 hingga 12 kabupaten kota di kawasan Matraman. Nah, pendengar, berbagai infrastruktur penunjang terus dipersiapkan mulai dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten hingga akses jalan tol menuju Bandara Doho yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Selain itu, layanan kesehatan di sekitar kawasan bandara juga mulai dipersiapkan untuk mendukung pelayanan jamaah haji. Pemkab Kediri juga menyiapkan dukungan akomodasi berupa sekitar 10 hotel di wilayah Kabupaten dan Kota Kediri dengan kapasitas mencapai 748 kamar. Kementerian Haji dan Umroh menyatakan pemerintah tengah mengkaji pemanfaatan Bandara Doho Kediri sebagai embarkasi haji untuk mengurangi kepadatan di Bandara Juanda dan Asrama Haji Surabaya. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa pemanfaatan bandara tersebut juga diharapkan dapat mengurangi beban operasional Asrama Haji Surabaya serta kepadatan di Bandara Internasional Juanda. Menurutnya, Jawa Timur pada musim haji 2026 memberangkatkan sebanyak 116 kelompok terbang atau kloter, sehingga aktivitas di Asrama Haji Surabaya berlangsung hampir tanpa henti selama proses pemberangkatan maupun pemulangan jemaah haji. Gubernur Jawa Timur Hoififah Indar Parawansa menambahkan bahwa embarkasi Bandara Doho diproyeksikan akan melayani sekitar 10.548 calon jemaah haji yang berasal dari 15 kabupaten kota di Jawa Timur. Selain dari Kabupaten Kediri, Kota Kediri, ada juga dari Kabupaten dan Kota Blitar, lalu Kabupaten Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek, Kabupaten dan Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, Kabupaten Jombang, dan juga Kabupaten Bojonegoro.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pada 1950, Brazil menjadi tuan rumah Piala Dunia. Saat itu, ada harapan besar dari negeri yang dijuluki Tim Samba itu untuk bisa merebut trofi Piala Dunia. Sayang sekali, mimpi itu kandas di final. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Maracana itu, Jogo Bonito dikalahkan oleh Uruguay dengan skor tipis 1-2. Santero Brazil bersedih, seorang anak kecil yang setiap hari bekerja sebagai tukang semir sepatu turut merasakan dan menyaksikan langsung kesedihan itu. Dia pun berjanji akan merebut trofi Piala Dunia kelak. Anak itu bernama lengkap Edson Arantes de Nascimento. Nama itu terinspirasi dari nama penemu lampu pijar Thomas Alva Edison. Namun sehari-hari dia dipanggil Dico. Dico sangat menyukai sepak bola. Setiap hari dia bermain sepak bola di jalanan bersama kawan-kawannya. Namun karena kemiskinan, Dico dan kawannya hanya bermain dengan kaki telanjang. Mereka dijuluki soulless. Namun Dico sering dipanggil Pele, sebuah ejekan terhadap kesalahan penyebutan nama kiper klub Santos kala itu. Namanya Pele, tapi Dico menyebutnya Pele. Dari sinilah muncul nama ejekan Pele. Awalnya dia tak suka dipanggil Pele. Namun setelah berhasil membawa Brazil merebut trofi Piala Dunia 1958, pemilik nomor punggung 10 ini lebih suka dipanggil Pele. Pasca Piala Dunia 1958, Pele menjadi rebutan klub-klub raksasa Eropa seperti Real Madrid, Juventus, dan Manchester United. Namun Presiden Brazil kala itu, Jânio Quadros, menetapkan Pele sebagai kekayaan nasional dan membuatnya tak bisa bermain di klub luar Brazil. Tak dipungkiri, sejak Piala 1958, Pele menjadi bintang dunia sekaligus pahlawan bagi Brazil.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masjid Kediri menyapa pendengar. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kediri menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Kabupaten Kediri pada hari Kamis kemarin. Dengan membawa spanduk dan menyampaikan orasi, mereka menyuarakan berbagai tuntutan yang mencakup isu nasional dan juga isu masyarakat lokal Kabupaten Kediri. Koordinator aksi sekaligus Ketua Umum PCPM MII Kediri Irgi Ahmad Fahrezi mengatakan bahwa tuntutan yang disampaikan terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu isu nasional dan juga isu lokal. Dalam tuntutan tingkat nasional, mahasiswa meminta pemerintah menjalankan amanat pasal 33 UUD 1945 secara berdaulat, memperkuat ekonomi nasional, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Mereka juga mendesak pemerintah melakukan reshuffle kabinet berdasarkan kompetensi, mengaudit Badan Gizi Nasional dan Koperasi Desa Merah Putih, mengembalikan TNI dan Polri sesuai fungsi konstitusionalnya, serta segera mengesahkan RUU perampasan aset. Sedangkan untuk isu daerah, mahasiswa menyoroti pelaksanaan program MBG di Kabupaten Kediri, di mana Pemda dinilai memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, berdasarkan data yang dihimpun oleh mahasiswa, terdapat dugaan program yang belum sepenuhnya menyasar kelompok prioritas seperti anak yang mengalami stunting maupun ibu hamil. Dan juga masih terdapat pelaksanaan program di wilayah yang secara ekonomi tergolong mampu sehingga perlu dilakukan evaluasi. Selain itu, masa aksi juga menyatakan penolakan terhadap rencana pengembangan energi panas bumi atau geotermal di kawasan Gunung Wilis yang dinilai proyek tersebut perlu dikaji secara komprehensif karena dikhawatirkan berdampak terhadap keberadaan sumber mata air yang selama ini menjadi penyangga kebutuhan air bersih masyarakat di Kediri dan sejumlah daerah di sekitarnya. Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kediri M. Zaini menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi mahasiswa yang dinilainya sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan. Seluruh tuntutan tentunya akan ditindaklanjuti sesuai fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD. Dan sebagai bentuk penerimaan terhadap aspirasi yang disampaikan, M. Zaini turut menandatangani dokumen tuntutan yang diserahkan oleh perwakilan Aliansi Mahasiswa Kediri.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
0: Dengan demikianlah Kediri menyapa pagi hari ini ya. Terima kasih banyak tentunya buat Anda yang sudah mendengarkan Kediri menyapa pagi ini. Nanti kita akan ikuti Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, kita dengarkan Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat terkait hoax Nani Esdiang ditangkap KPK terkait kasus korupsi MBG pada Juni 2026. Berikut disampaikan oleh rekan Iva.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ketua Badan Gizi Nasional BGN, Nanik Sudarti Deyang, ditangkap terkait kasus korupsi program makan bergizi gratis MBG. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, telah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Nanik S. Deyang ditangkap KPK terkait kasus korupsi MBG. Hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menayangkan informasi tersebut. Melansir dari kompas.tv, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi menyampaikan bahwa Nanik berpotensi menjadi saksi dan bisa dipanggil Kejaksaan Agung atau Kejagung. Namun, dia menegaskan bahwa tidak semua saksi yang dipanggil berperan dalam tindak pidana kasus korupsi MBG. Lebih lanjut, baik Kejagung maupun KPK belum memanggil Ketua BGN itu untuk dimintai keterangan. Demikian, Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
5: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
4: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
5: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
4: Wah, bagus tuh Bu.
5: Iya Nduk, kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Oke, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan Halo RRI edisi Jumat 3 Juli 2026 bareng sama Rifki Royan hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Juga nanti Anda bisa bergabung bersama kami untuk menyampaikan beragam informasi ataupun juga keluhan, saran ataupun juga kritik hal-hal yang bisa membangun khususnya ya di daerah atau wilayah Kediri, baik itu Kediri kota ataupun kabupaten. Ada jalan yang rusak ataupun juga informasi-informasi lainnya yang bisa Anda sampaikan, boleh melalui line telepon 0354 3101108, juga melalui nomor WA kami, bisa melalui pesan atau chat, juga lewat telepon juga boleh di 08 12 34 600 289, serta juga di nomor 08 57 25 35 25 50. Tentunya saya pagi hari ini tidak sendirian, nanti akan ditemani oleh Fuji dan Iva juga ya, sekaligus juga untuk menyampaikan informasi-informasi seputaran Kediri di pagi hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami selalu di Pro 1 RRI Kediri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Taktik parkir bus dalam sepak bola adalah istilah untuk tim yang bertahan penuh dengan menaruh semua pemainnya di depan gawang dalam dua garis lini pertahanan di belakang. Tujuan taktik parkir bus adalah mempertahankan skor sekaligus menghindarkan tim dari kebobolan. Pelatih yang menggunakan strategi ini tidak peduli dengan ball position timnya. Mereka hanya fokus bertahan penuh selama mungkin dan bisa memetik poin. Cikal bakal istilah parkir bus pertama kali didengungkan oleh Jose Mourinho ketika dirinya masih membesut Chelsea. Tepatnya pada periode September 2004 saat menjamu Tottenham Hotspur di Stamford Bridge. Saat itu Chelsea ditahan imbang 0-0 oleh Tottenham Hotspur yang tampil bertahan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
3: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
2: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
3: Gitu ya, Cak. Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
2: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sih, yo.
3: Bayo, hei.
4: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
5: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan Halo RRI di Pro 1 RRI Kediri hari Jumat 3 Juli 2026. Nah, pendengar, dalam rangka mempersiapkan Bandara Doho yang ditunjuk untuk melayani embarkasi haji pada tahun depan atau tahun 2027, ada beberapa persiapan yang disiapkan oleh Pemkab Kediri. Nah, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Iva.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Rifki Royan. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kediri memberi dukungan penuh operasional embarkasi haji Kediri pada 2027 nanti. Dalam rapat di Asrama Haji Sukolilo Surabaya bersama Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Rabu 1 Juli lalu, mereka mengusulkan sejumlah hotel untuk transit lebih dari 10.000 jemaah sebelum terbang lewat Bandara Doho. Wakil Bupati Dewi Maria Ulfa yang Rabu lalu ikut rapat koordinasi mengatakan kesiapan penginapan untuk transit jemaah jadi topik pembahasan utama saat paparan di depan Kemenhaj. Meski yang disurvei baru Hotel Merdeka dan Hotel Grand Surya, menurut Dewi, Pemkab Jombang menginventarisasi 10 hotel yang dinilai layak digunakan saat embarkasi haji Kediri dioperasikan tahun depan. Sedikitnya ada 10 hotel di Kediri yang dinilai memenuhi kriteria untuk mendukung operasional embarkasi. Total kapasitas dari 10 hotel itu sebanyak 798 kamar. Selain hotel, Balai Pengembangan Kompetensi ASN atau BPKASN milik Pemkab Kediri di Desa Bulusari Tarokan juga bisa dimanfaatkan. Dengan kapasitas tersebut, Dewi optimis akan mampu mengakomodasi kebutuhan jemaah yang menginap sebelum berangkat melalui Bandara Doho.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pernahkah Anda bertanya kenapa bulu kuduk bisa berdiri? Bulu kuduk dapat berdiri saat seseorang merasa takut karena tubuh secara otomatis mengaktifkan respon lawan atau lari, fight or flight response. Ketika otak mendeteksi ancaman, sistem saraf simpatis melepaskan hormon seperti adrenalin yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi bahaya. Salah satu efeknya adalah kontraksi otot-otot kecil yang melekat pada akar rambut, sehingga rambut atau bulu menjadi tegak. Fenomena ini dikenal sebagai piloereksi atau merinding. Pada manusia modern, respon ini tidak lagi memiliki fungsi yang terlalu penting. Namun, pada nenek moyang manusia dan banyak hewan berbulu, bulu yang berdiri membuat tubuh tampak lebih besar sehingga dapat membantu mengintimidasi predator atau lawan. Selain itu, bulu yang tegak juga dapat membantu mempertahankan lapisan udara hangat di dekat kulit. Karena merupakan respon refleks yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom, bulu kuduk dapat berdiri secara spontan saat seseorang mengalami ketakutan, stres, atau emosi yang sangat kuat.

Desa Aogashima terletak di pulau vulkanik Aogashima yang berada di Samudra Pasifik, Tokyo, Jepang, dan hanya dihuni oleh sekitar 160 penduduk berdasarkan data akhir tahun 2024. Desa fenomenal di dunia dengan sebutan Desa dalam Kawah Gunung Berapi Aktif ini menawarkan harmoni hidup dengan kondisi alam ekstrim. Dengan dikelilingi tebing terjal, akses menuju Desa Aogashima sangat terbatas karena hanya melewati sebuah pelabuhan kecil yang sangat bergantung pada cuaca. Penduduk desa ini hidup berdampingan dengan kekayaan vulkanik. Mereka memanfaatkan uap panas bumi untuk kebutuhan harian seperti memasak dan bekerja. Uniknya, Desa Aogashima mampu memproduksi Hingya Salt, garam berkualitas tinggi yang diolah secara alami melalui penguapan air laut menggunakan energi panas bumi.

0: Anda masih di Halo RRI Pro 1 Kediri ya, pendengar, masih melanjutkan informasi terkait Bandara Doho yang nantinya akan melayani embarkasi haji tahun 2027. Informasi lanjutannya akan disampaikan oleh Fuji.
1: Pendengar, Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa mengatakan konsep embarkasi Kediri berbeda dengan Surabaya. Calon jemaah haji tidak lagi masuk asrama haji sebelum terbang, melainkan langsung transit di hotel untuk persiapan sebelum diberangkatkan ke Bandara Doho. Karenanya, selain menyiapkan hotel, Pemkab Kediri juga menawarkan lahan seluas 5,5 hektar di dekat Bandara Doho, tepatnya di dekat area lapangan golf di depan bandara. Lahan milik Pemkab Kediri siap digunakan jika nanti pemerintah pusat memutuskan membangun fasilitas permanen untuk mendukung embarkasi haji di Kediri. Lahan, terang Dewi, tidak digunakan untuk membangun asrama haji seperti di Sukolilo, melainkan berupa hotel haji yang sesuai dengan skema keberangkatan lewat Bandara Doho. Usulan tersebut menurut Dewi masih akan dibahas lebih lanjut oleh Kemenhaj. Saat ini, Pemkab Kediri diminta segera melengkapi dokumen administrasi termasuk proposal dan dokumen pendukung sebagai bagian dari pengajuan resmi penyelenggaraan embarkasi haji di Kediri. Pendengar, Dewi menegaskan Kemenhaj telah memberi sinyal positif terkait kesiapan embarkasi haji Kediri.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Dan demikianlah Halo RRI edisi Jumat 3 Juli 2026. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan Halo RRI pagi hari ini. Dan Halo RRI akan kembali menyapa Anda hari Senin ya, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga Anda bisa mendengarkan pertandingan Piala Dunia esok hari ya, jam 1 atau pukul 1 dini hari antara Australia melawan Mesir. Lalu pukul 5 esok pagi ada Argentina melawan Tanjung Verde, hanya di Pro 1 RRI Kediri tentunya. Kediri siang ini nanti akan berlanjut dengan ditemani oleh Lia Aulia hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lalu ada Askariska di Kediri sore ini, dan ditutup Kediri malam ini ditemani oleh Fauzi Ahmad ya pendengar. Akhirnya saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi ya. Di kebersamaan kita siang hari ini ada ditemani oleh Salia Aulia ya, hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya akan menemani aktivitas Anda di hari Jumat, yang mana kita sudah masuk di hari ketiga ya, 3 Juli 2026, ya, di tengah cuaca panas di musim kemarau gitu ya, di tengah musim kemarau pagi ke siang ya seperti ini tuh sudah mulai terik dan cenderung mungkin ini ya sedikit anginnya sedikit, tapi kalau udah malam ke pagi tuh dinginnya luar biasa, sudah ada tanda-tanda bediding begitu ya. Kalau di malam hingga mungkin subuh atau pagi hari tadi dinginnya luar biasa, mungkin juga Anda merasakannya ya. Oke, di ruang publik Indonesia Sehat siang hari ini saya akan ajak Anda membahas tentang penyakit katastropik yang ternyata ini bisa menjadi penggunaan anggaran terbesar ya sepanjang 2025, dan penyakit jantung ini salah satu nomor satunya begitu ya, nomor satu yang menyedot anggaran terbesar ya di BPJS Kesehatan Republik Indonesia. Nanti kita akan hadirkan informasinya untuk Anda, dan juga berita tentang ini ya, gelombang panas apakah juga bisa terjadi di Indonesia, karena kemarin banyak ya video-video begitu ya, atau heat yang panas yang luar biasa sampai membuat leleh beberapa sarana-prasarana yang ada di Eropa sana, yang ini sudah dimulai sejak akhir Juni kemarin. Nah, ini apakah juga nanti akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, oleh warga negara Indonesia, Republik Indonesia ini? Karena memang nanti kita memasuki puncak kemarau itu di bulan Agustus ya, jadi ini masih Juli. Nanti kemungkinan ada fenomena gelombang panas begitu ya. Nanti kita akan hadirkan informasinya di kebersamaan kita hari ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pada 1950, Brazil menjadi tuan rumah Piala Dunia. Saat itu, ada harapan besar dari negeri yang dijuluki Tim Samba itu untuk bisa merebut trofi Piala Dunia. Sayang sekali, mimpi itu kandas di final. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Maracana itu, Jogo Bonito dikalahkan oleh Uruguay dengan skor tipis 1-2. Santero Brazil bersedih, seorang anak kecil yang setiap hari bekerja sebagai tukang semir sepatu turut merasakan dan menyaksikan langsung kesedihan itu. Dia pun berjanji akan merebut trofi Piala Dunia kelak. Anak itu bernama lengkap Edson Arantes de Nascimento. Nama itu terinspirasi dari nama penemu lampu pijar Thomas Alva Edison. Namun sehari-hari dia dipanggil Dico. Dico sangat menyukai sepak bola. Setiap hari dia bermain sepak bola di jalanan bersama kawan-kawannya. Namun karena kemiskinan, Dico dan kawannya hanya bermain dengan kaki telanjang. Mereka dijuluki soulless. Namun Dico sering dipanggil Pele, sebuah ejekan terhadap kesalahan penyebutan nama kiper klub Santos kala itu. Namanya Pele, tapi Dico menyebutnya Pele. Dari sinilah muncul nama ejekan Pele. Awalnya dia tak suka dipanggil Pele. Namun setelah berhasil membawa Brazil merebut trofi Piala Dunia 1958, pemilik nomor punggung 10 ini lebih suka dipanggil Pele. Pasca Piala Dunia 1958, Pele menjadi rebutan klub-klub raksasa Eropa seperti Real Madrid, Juventus, dan Manchester United. Namun Presiden Brazil kala itu, Jânio Quadros, menetapkan Pele sebagai kekayaan nasional yang membuatnya tak bisa bermain di klub luar Brazil. Tak dipungkiri, sejak Piala 1958, Pele menjadi bintang dunia sekaligus pahlawan bagi Brazil.

Tanam paksa atau kultur stilsil kerap diingat sebagai kebijakan kolonial yang berlangsung di Jawa. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, sebab Jawa memang menjadi pusat utama pelaksanaan tanam paksa sejak tahun 1830. Namun bukan berarti praktik serupa hanya terjadi di Jawa. Sejumlah wilayah di luar Jawa seperti Minahasa dan Sumatera Barat juga mengalami praktik penanaman wajib dengan bentuk, waktu, dan komoditas yang berbeda. Di Maluku, eksploitasi komoditas juga sudah berlangsung jauh lebih awal melalui monopoli rempah, terutama cengkeh di Ambon dan pala di Banda. Praktik ini tidak sama persis dengan tanam paksa tahun 1830, tetapi menunjukkan bahwa pengendalian komoditas ekspor telah lama menjadi bagian dari kolonialisme Belanda. Tanam paksa digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Kebijakan ini muncul ketika Belanda sedang menghadapi krisis keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830, Perang Padri dan Perang melawan Belgia pada 1830 hingga 1831. Melalui sistem ini, pemerintah kolonial mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor yang laku di pasar Eropa. Hasil panen kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk pembayaran pajak. Secara aturan, rakyat hanya diminta menyediakan sebagian tanahnya. Namun, dalam praktiknya, sistem ini banyak diselewengkan. Tanah rakyat dipakai melebihi ketentuan, tenaga kerja diperas, dan hasil panen harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditentukan kolonial. Tanam paksa kemudian menjadi salah satu sumber pemasukan besar bagi Belanda.

Pendengar Pro Satu RRI Kediri, ya, di mana beban jaminan kesehatan nasional ditanggung oleh BPJS Kesehatan ini terus mengalami tren peningkatan yang signifikan, ya. Berdasarkan data terbaru sepanjang tahun 2025, angka pengeluaran biaya untuk pelayanan kesehatan masyarakat melesat hingga mencapai 191,33 triliun rupiah, di mana angka ini mengalami kenaikan sebesar 15,2 triliun rupiah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada di angka 176,11 triliun rupiah. Dan lonjakan ini mencerminkan bahwa skala perlindungan kesehatan diakses oleh rakyat kian meluas. Namun di sisi lain, suatu situasi ini memberikan tantangan besar, ya, pada aspek sustainability atau keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional JKN. Tercatat rasio klaim BPJS Kesehatan pada tahun 2025 ini telah menyentuh angka 108,27%, yang berarti beban jaminan kesehatan terpantau lebih besar pasak daripada tiang dibanding pendapatan iuran yang diterima. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengungkapkan bahwa seiring dengan peningkatan biaya tersebut, cakupan kepesertaan masyarakat juga tumbuh luar biasa hingga menjelang akhir tahun. Hingga 31 Desember 2025 kemarin, jumlah peserta JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau mencakup 98,62% dari total seluruh penduduk Indonesia. Salah satu faktor terbesar yang menyedot anggaran pelayanan kesehatan ini adalah kelompok penyakit katastropik atau penyakit yang membutuhkan perawatan medis jangka panjang dan berbiaya tinggi. Sepanjang tahun 2025 saja, penyakit katastropik menyerap sekitar 26,28% hingga 26,42% dari total seluruh biaya pelayanan kesehatan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan, dengan akumulasi biaya menyentuh 50,3 triliun dari total 59,9 jutaan kasus. Ujo menyayangkan tingginya angka kasus penyakit ini penyakit terbiaya mahal ini, mengingat sebagian besar dari jenis penyakit tersebut sebenarnya masih bisa diantisipasi sejak dini. Jadi penyakit katastropik ini sebagian besar sebenarnya bisa dicegah melalui penerapan pola hidup sehat dan deteksi dini di masyarakat, ya. Beberapa daftar penyakit katastropik yang menjadi beban pembiayaan BPJS Kesehatan sepanjang tahun 2025 ini adalah, pertama, jantung menduduki posisi pertama dengan jumlah kasus yang fantastis mencapai 29,7 jutaan kasus dengan total biaya 17,3 triliun rupiah. Lalu yang kedua ada gagal ginjal mengikuti di posisi kedua dengan 12,6

0: senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
0: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya. Jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi Kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Yaelah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis

0: dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
1: Tunggu, baru 3 minggu belum pernah ketemu tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati. Profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing. Hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku. Selama 3 minggu ini, dia pernah kode-kode minta sesuatu enggak?
0: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih. Katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
1: Stop. Jangan ditransfer, Ra. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
0: Ya ampun, Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku. Nah, jadi ternyata akunnya palsu.
1: Untung kamu belum transfer, Ra. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
0: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
1: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
0: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.

Pemandangan menarik dalam ajang Piala Dunia 2026. Hal itu dapat terlihat pada saat laga penyisihan grup H antara Arab Saudi melawan Uruguay di Miami, Amerika Serikat. Berbeda dengan negara peserta lainnya yang benderanya dibentangkan di atas permukaan lapangan, bendera Arab Saudi mendapatkan perlakuan khusus. Bendera negara tersebut sama sekali tidak dibiarkan menyentuh tanah, melainkan terus dipegang dan diangkat tinggi oleh para relawan. Perbedaan perlakuan ini bukan tanpa alasan, melainkan berkaitan erat dengan makna religius di dalam bendera. Di dalam bendera Arab Saudi tertera kalimat syahadat. Mengingat sifatnya yang suci, bendera tersebut bukan sekedar lambang negara biasa, sehingga ada aturan ketat mengenai cara menanganinya. Bendera Arab Saudi tidak boleh diturunkan dengan cara yang dianggap tidak sopan serta dilarang keras menyentuh tanah atau permukaan apapun di bawahnya. Aturan ketat mengenai bendera ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi format standar upacara FIFA yang biasanya membentangkan bendera melintasi lapangan layaknya spanduk raksasa. Apalagi untuk Piala Dunia 2026, FIFA sebenarnya merancang ulang upacara pra-pertandingan untuk lebih menonjolkan simbolisme nasional.

Oke, okay, terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Publik Indonesia Sehat. Jumat hari ini kita membahas tentang penyakit katastropik yang menjerat anggaran BPJS terbesar sepanjang 2025. Tadi ada nomor 1 jantung, kedua gagal ginjal. Nah, yang ketiga ini ada kanker yang menempati posisi ketiga dengan menghabiskan anggaran sebesar 110,3 triliun dari total 7,1 jutaan kasus yang ditangani. Lalu keempat ada stroke berada di posisi keempat dengan menyerap anggaran sebesar 7,2 triliun rupiah. Ya, lalu kelima ada hemofilia mencatat total 84,8 ribuan kasus panjang tahun. Keenam ada talasemia yang menyerap anggaran jaminan kesehatan sebesar 852,7 miliar. Lalu yang ketujuh ada sirosis hati ya, menangani total 311,3 ribuan kasus dengan alokasi pembiayaan sebesar 278 miliar rupiah ya. Dan penyakit katastropik ini memang menjadi biang kerok utama ya membengkaknya pembiayaan layanan di BPJS Kesehatan. Tujuh kelompok penyakit berbiaya mahal ini tercatat menghabiskan sekitar 26,42% dari total beban pelayanan setiap tahunnya. Dan Sutopo Patria Jati, Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan mengatakan penyakit berbiaya mahal atau katastropik ada sekitar 7. Dan pengendalian penyakit-penyakit tersebut menjadi prioritas ke depan yang akan coba diprioritaskan dan dikendalikan. Karena memang penyakit katastropik ini bisa dikendalikan, bisa ditekan dengan penerapan gaya hidup sehat, pola makan yang sehat sejak dini begitu ya. Namun yang paling mencolok adalah perubahan peta penyakit dalam setahun terakhir. Jika pada 2024 kanker masih menjadi penyumbang biaya terbesar kedua setelah jantung, nah di 2025 kemarin posisinya digeser oleh gagal ginjal ya. Gagal ginjal ini yang jadi tren penyakit anak-anak muda, bahkan usia-usia produktif di usia 30 ya, bahkan usia 20 ini sudah banyak yang terdeteksi penyakit gagal ginjal yang mana melonjak 9 kali lipat begitu ya. Pada 2024 penyakit jantung menduduki peringkat ke pertama ya. Di bawahnya ada kanker, lalu stroke dan gagal ginjal itu yang ke 5 ya. Nah, setahun berselang datanya berubah drastis. Meski jantung masih menjadi penyedot anggaran terbesar, posisi kedua kini ditempati gagal ginjal dengan lonjakan kasus hingga 12,68 juta dan biaya membekak menjadi 13 triliun rupiah. Kanker turun ke posisi ketiga dengan 7,19 juta kasus ya, dan sementara stroke ini mencatat 9,53 juta kasus dengan biaya 7,2 triliun rupiah. Begitu ya. Jadi gagal ginjal melonjak 9 kali lipat ya. Akibat mungkin gaya hidup sehat yang kurang diterapkan di tengah masyarakat. Tetap bersama kami pendengar di Ruang Publik Indonesia Sehat edisi siang hari ini di Pro 1 Kanal Formasi dan Inspirasi.

Desa Aogashima terletak di pulau vulkanik Aogashima yang berada di Samudra Pasifik, Tokyo, Jepang, dan hanya dihuni oleh sekitar 160 penduduk berdasarkan data akhir tahun 2024. Desa fenomenal di dunia dengan sebutan desa dalam kawah gunung berapi aktif ini menawarkan harmoni hidup dengan kondisi alam ekstrim. Dengan dikelilingi tebing terjal, akses menuju desa Aogashima sangat terbatas karena hanya melewati sebuah pelabuhan kecil yang sangat bergantung pada cuaca. Penduduk desa ini hidup berdampingan dengan kekayaan vulkanik. Mereka memanfaatkan uap panas bumi untuk kebutuhan harian seperti memasak dan bekerja. Uniknya, desa Aogashima mampu memproduksi hingga salt, garam berkualitas tinggi yang diolah secara alami melalui penguapan air laut menggunakan energi panas bumi.

Piala Dunia 2026 akan menghadirkan 6 perubahan aturan penting yang bertujuan mempercepat permainan dan mengurangi praktik pemborosan waktu. 6 aturan baru tersebut diantaranya larangan tactical time out saat kiper cedera. FIFA melarang praktik yang selama ini dikenal sebagai tactical time out, yakni ketika penjaga gawang sengaja atau diduga sengaja terjatuh sehingga rekan-rekan timnya bisa mendatangi pelatih untuk menerima instruksi taktis. Kedua, hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam. Pemain kini tidak bisa lagi berlama-lama saat melakukan lemparan ke dalam. Ketiga, tendangan gawang terlambat bisa berujung sepak pojok apabila tim yang bertahan sengaja mengulur waktu sebelum eksekusi goal kick, wasit dapat memberikan sepak pojok kepada tim lawan sebagai bentuk hukuman. Keempat, pemain yang diganti wajib keluar dalam 10 detik. Pemain yang ditarik keluar hanya diberi waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan melalui titik terdekat. Jika gagal memenuhi batas waktu tersebut, pemain pengganti tidak diizinkan masuk selama minimal 1 menit. Kelima, menutupi mulut saat konfrontasi bisa digolongkan pelanggaran serius. Menurut FIFA, pemain yang menutupi mulut ketika terlibat konfrontasi dengan lawan dapat dikenai sanksi hingga kartu merah. Terakhir, VAR bisa meninjau pelanggaran sebelum cetak pojok dan tendangan bebas. Kini VAR memiliki kewenangan untuk mengintervensi apabila terdapat pelanggaran yang jelas yang dilakukan tim penyerangan sebelum bola berada dalam permainan pada situasi cetak pojok atau tendangan bebas.

Baik, pendengar penyakit gagal ginjal ya, seperti tadi saya sampaikan, ini menempati peringkat kedua setelah jantung dan menggeser posisi kanker begitu ya. Kanker masuk di posisi keempat begitu, tiga, dan stroke keempat begitu ya. Kenapa gagal ginjal maksud saya ini bisa meningkat kasusnya bahkan 9 kali lipat begitu lonjakannya. Dalam setahun jumlah kasusnya melonjak, sementara biayanya meningkat lebih dari 4 kali lipat. Angka ini menunjukkan beban terapi jangka panjang seperti hemodialisis atau cuci darah yang harus dijalani pasien secara rutin ya. Tren kasus penyakit jantung meningkat signifikan dari 22,55 juta menjadi 29,73 juta, tapi pembiayaan justru turun ya. Hal ini bisa mengindikasikan adanya efisiensi layanan, pergeseran pola klaim, atau perubahan tata kelola pembiayaan. Dan sebaliknya, ada kanker dan stroke yang sama-sama mengalami kenaikan kasus dan biaya, namun kenaikannya tidak sedrastis apa yang terjadi pada laporan penyakit gagal ginjal ya. Jadi banyak warga plus 62 tahun Indonesia ini makin banyak yang cuci darah begitu ya. Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi mengatakan di Indonesia juga terjadi peningkatan cukup signifikan. Bakar penyakit ini menjadi salah satu beban pembiayaan terbesar di BPJS Kesehatan begitu ya. Gagal ginjal ini menjadi penyakit dengan peningkatan paling besar dari kurun waktu 2019 hingga 2025 dalam pembiayaan jika dibandingkan penyakit kronis seperti jantung, kanker, dan juga stroke. Pasien gagal ginjal kronis membutuhkan perawatan hemodialisa atau cuci darah untuk menggantikan fungsi ginjal yang rusak dalam membersihkan limbah racun dan kelebihan cairan dari tubuh. Prosedur ini sangat penting untuk mencegah komplikasi, mematikan, menyeimbangkan elektrolit, dan menjaga kualitas hidup pasien. Dan ini ia mengimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada terhadap kesehatan, terlebih agar terhindar dari penyakit gagal ginjal. Jadi harus hati-hati penanganan sejak dini, penjagaan sejak dini, karena memang ginjal ini silent killer ya. Awalnya kenapa orang bisa sakit ginjal, punya hipertensi, punya penyakit gula ya, diabetes mellitus yang tidak terkendali, sehingga pasti akan terganggu dengan ginjalnya. Dan peringkatan ini paling tinggi ya dibandingkan lainnya dari sisi pembiayaan, berarti kan jumlahnya kasusnya terus naik. Jadi kita harus sama-sama mencegahnya begitu dengan menerapkan pola gaya hidup sehat sehari-hari agar ginjal tetap aman.

Pendengar, saat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti dinamika olahraga. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jenny Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026.

0: senang sekali Dinamika Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3 dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Risti Restarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Cristiano Ronaldo pada menit ke-68 setelah pelanggaran terhadap Renato Vega dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonzalo

0: Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles.

0: atau atur minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
1: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos, evidentemente.
2: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim, sangat gembira.
1: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.

0: berbeda dan sangat sulit ditandingi.
1: Also sind schon ein paar Dinge passiert, die
2: ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
0: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Eala dan menyingkirkan Maya Joint lewat pertandingan 3 set.

dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janis Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Carshalet, London, Inggris tadi malam, Janis dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janis dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janis dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif, tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh dan Luka Medalo.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudi Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu laga, satu liga

0: sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
1: Pasti kejayaan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraga itu pasti ada. Karena itu yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan punya klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu, atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu. Ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat, ya, dan

disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Baik, pendengar Pos 1 KRI Diri, Anda kembali bersama Salihah Aulia. Ya, dan selanjutnya nanti kita akan segera bergabung untuk mengikuti siaran langsung khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Agung An-Nur Pare nanti sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat ya. Sambil nanti kita akan update informasi juga untuk Anda, informasi cuaca terkini untuk wilayah Pare. Terpantau panas ya, lumayan terik juga di luar sana. Jadi selamat beraktivitas untuk semuanya dan tetap terhidrasi ya, minum air putih 2 liter, minimal 2 liter sehari untuk menjaga cairan dalam tubuh karena panas lumayan terik. Jadi ini minum air putihnya pun juga kalau bisa 2 liter dilebihkan begitu ya, biar tetap terhidrasi, gak gampang capek begitu ya. Dan tentunya jaga pola makannya juga. Baik, tetap bersama kami pendengar di kebersamaan kita hari ini, kanal formasi dan inspirasi.

0: Anda melihat atau punya pengalaman menggertakkan gigi saat tertidur? Menggertakkan gigi saat tidur adalah kondisi ketika seseorang secara tidak sadar mengatupkan atau menggesekkan giginya selama tidur. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti stres, kecemasan, gangguan tidur, konsumsi kafein atau alkohol berlebihan, serta susunan gigi yang kurang sejajar. Saat tidur, otot rahang dapat tetap aktif akibat sinyal dari sistem saraf, sehingga gerakan mengatup atau menggesek gigi terjadi tanpa disadari. Meskipun sering dianggap tidak berbahaya, kebiasaan menggertakkan gigi yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan keausan gigi, nyeri rahang, sakit kepala, hingga gangguan pada sendi rahang. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka mengalaminya sampai diberitahu oleh pasangan tidur atau setelah merasakan gejalanya. Untuk mengurangi risiko, biasanya disarankan mengelola stres, menjaga kualitas tidur, dan berkonsultasi dengan dokter gigi apabila keluhan terjadi secara rutin atau menimbulkan rasa sakit.
1: Alasan Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penanda zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pelé, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi, jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar, mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA, sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang sangat matang. Dalam rentang waktu itu pula, FIFA mengelola pendapatan dari Piala Dunia untuk berbagai program pengembangan sepak bola.

Dengan satuan polisi Pamong Praja, Satpol PP Kota Kediri dan tim gabungan menyita 6.896 batang rokok tanpa pita cukai dalam operasi pemberantasan barang kena cukai atau BKC ilegal yang digelar pada 1 hingga 2 Juli 2026 di 4 lokasi di wilayah Kota Kediri. Kepala Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi, mengatakan hasil operasi menunjukkan rokok ilegal masih beredar di seluruh wilayah kecamatan di Kota Kediri. Dan temuan ini memang menunjukkan masih banyak begitu ya. Dan mengimbau masyarakat agar tidak lagi menjual, menerima maupun mengedarkan rokok ilegal karena tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum. Satpol PP Kota Kediri melakukan operasi gabungan bersama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Cukai Kediri dan Polres Kediri Kota. Petugas menyita 6.896 batang rokok tanpa pita cukai. Operasi tersebut menyasar 2 lokasi di Kecamatan Kota, 1 lokasi di Kecamatan Pesantren dan 1 lokasi di Kecamatan Mojor atau Kota Kediri. Dari penindakan itu, petugas menyita rokok ilegal dengan nilai barang diperkirakan mencapai Rp10.464.560 dan potensi kerugian negara sebesar Rp6.842.689.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar Pro Satu RRI Kediri, ya, kita akan segera ikuti siaran langsung khutbah juga salat Jumat dari Masjid Agung An-Nur Pare, Kota Kediri.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim wa atba'ihim ajma'in wa barik wa sallim tasliman kathiran tayyiban daiman abadan ila yaumiddin. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna allaha kana alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadiyi hadiy Muhammad wa syarral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahi jala wa ala faman ittaqahu wa qahu wa as'adahu wa la ashqahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita semua tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa yang tidak hanya terucap di lisan, namun juga tercorak dalam perilaku sehari-hari. Terutama pada saat ini, di saat bangsa kita sedang diuji dengan berbagai persoalan yang berat. Hari-hari ini kita semua menyaksikan bahwasanya di tanah air tercinta kita terjadi krisis ekonomi yang mana kadang harga bahan pokok kadang turun, kadang pula juga naik. Hal ini sangat merepotkan dan menyengsarakan masyarakat. Belum lagi nilai tukar rupiah yang semakin melemah, yang mana berimbas langsung pada daya beli kita, membuat beban hidup kita kian mencekik. Di sisi lain, kita juga terus-menerus disuguhi oleh tontonan praktik korupsi di pemerintahan yang seolah tiada habisnya. Praktik korupsi, sebuah kezaliman nyata yang merampas hak-hak rakyat kita. Dalam situasi seperti ini, keputusasaan dan amarah sangat mudah untuk tersulut. Namun sebagai umat muslim, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan membiarkan kondisi ini memecah belah kita? Tentu saja tidak. Islam datang membawa keharmonisan. Islam mengajarkan kedamaian. Islam mengajarkan keadilan. Dan juga Islam mengajarkan persatuan. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Hum azabun azim, yang artinya janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang sangat berat. Quran Surat Al-Imran ayat 105. Adapun pula mengenai persatuan, Nabi Muhammad SAW bersabda, Anin Nu'man ibn Bashirin qala, qala Rasulullah SAW, Al-jama'atu rahmatun wal-furqatu azabun. Artinya, dari Nu'man bin Bashir, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, berjamaah atau bersatu adalah sebuah rahmat, dan sedangkan bercerai-berai adalah sebuah azab. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim. Juga dalam hadis lain Nabi Muhammad bersabda, An Abi Musa qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Yang artinya, dari Abu Musa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin terhadap mukmin yang lain yaitu seperti satu bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Hadis riwayat Muslim. Masyiral muslimin rahimakumullah, menghadapi situasi berat di saat ini, kembali saya berpesan bahwasanya persatuan adalah satu-satunya jalan. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam semoga senantiasa terjaga persatuan dan kerukunan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
0: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya, jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Ya elah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
0: Tunggu, baru 3 minggu, belum pernah ketemu, tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing, hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku, selama 3 minggu ini dia pernah kode-kode minta sesuatu gak?
1: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih, katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
0: Stop. Jangan ditransfer. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
1: Ya ampun Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku.
0: Nah,
1: jadi ternyata akunnya palsu.
0: Untung kamu belum transfer. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
1: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
0: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
1: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.

Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Prosat Tarik Diri ya. Selamat beraktivitas untuk Anda siang hari ini selepas salat Jumat ya. Mungkin makan siang terlebih dahulu untuk nanti kembali beraktivitas ya di cuaca yang lumayan panas untuk wilayah Kediri dan sekitarnya ya. Daerah Anda apakah sama? Tapi kebanyakan mungkin kalau siang hari sudah panas ya. Karena sudah masuk di musim kemarau, musimnya ini ya, panas itu yang luar biasa. Tapi kemarin informasinya untuk Indonesia terkait cuaca ekstrim yang panas banget itu yang seperti di benua Eropa enggak ya, kalau Indonesia mungkin 30 mentok di 35-36, mungkin ada yang lebih biasanya di wilayah pesisir ya, tapi kalau untuk Kediri mungkin 33-34 itu udah panas banget begitu. Baik, tapi dengan mengatasinya mungkin ya dengan terhidrasi cukup air putih minimal 2 liter atau bisa lebih tergantung berat badan masing-masing gitu ya, tapi minimal rata-rata 2 liter ya, itu bisa lebih, tidak termasuk minuman-minuman manis ya. Tidak termasuk kopi, teh atau mungkin matcha gitu ya. Itu enggak termasuk kebutuhan cairan harian. Jadi kebutuhan cairan harian yang paling penting itu adalah air putih, entah itu es, entah itu yang anget. Gitu. Kalau anget lebih bagus lagi ya. Oke. Informasi dari Kediri, bagi sebagian orang kartu BPJS kesehatan mungkin hanya tersimpan rapi dalam dompet, baru dicari saat tubuh mulai terasa ringkih ya. Namun bagi jutaan keluarga di Indonesia, selembar kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional JKN ini adalah jangkar yang menahan mereka agar tidak karam saat badai penyakit kritis menghantam tanpa permisi. Di balik deretan angka statistik yang mengesankan, ada cerita tentang harapan orang yang disambung kembali. Kondisi ini diungkapkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito saat memaparkan laporan pengelolaan dalam public expose yang digelar Kamis 2 Juli 2026. Hingga sekarang JKN tidak sekedar bicara tentang pertumbuhan angka, melainkan tentang hajat hidup manusia. Program JKN kini telah berjalan lebih dari satu dekade, berevolusi dari sekedar jaminan pembiayaan menjadi fondasi bagi kemanusiaan. Pujo menegaskan bahwa ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya yang besar, mereka dapat terus berkarya dan meningkatkan produktivitas demi masa depan. Sampai di akhir tahun 2025, sebanyak 282,7 juta jiwa atau 98,62% penduduk Indonesia telah bernaung di bawah payung perlindungan JKN. Cakupan yang hampir menyentuh seluruh melada kehidupan bangsa ini menandakan bahwa hak atas kesehatan kini bukan lagi segelintir orang yang beruntung saja. Angka pemanfaatan yang menyentuh 725,3 juta sepanjang tahun 2025 tersebut menjadi saksi bisu betapa program ini telah meresap dan menjadi urat nadi kehidupan harian masyarakat. Di klinik-klinik desa hingga rumah sakit besar di kota, ada senyum lega orang tua yang anaknya bisa mendapatkan perawatan medis dengan layak. Ada pula ketenangan seorang suami yang istrinya harus menjalani persalinan darurat tanpa perlu memikirkan kemana harus meminjam uang pinjaman yang mencekik. Dampak humanis yang menyentuh aspek paling mendasar ini dipertegas oleh data ilmiah dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kehadiran JKN secara nyata memberikan dampak berganda pada sektor jasa kesehatan dan juga sosial. Lebih dari sekedar jaminan medis, JKN terbukti menjadi penyelamat sosial dengan melindungi kurang lebih 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin. Program ini juga tercatat berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari jurang kemiskinan pada periode transisi beberapa tahun lalu.

Pada 1950, Brazil menjadi tuan rumah Piala Dunia. Saat itu, ada harapan besar dari negeri yang dijuluki Tim Samba itu untuk bisa merebut trofi Piala Dunia. Sayang sekali, mimpi itu kandas di final. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Maracana itu, Jogo Bonito dikalahkan oleh Uruguay dengan skor tipis 1-2. Santero Brazil bersedih, seorang anak kecil yang setiap hari bekerja sebagai tukang semir sepatu turut merasakan dan menyaksikan langsung kesedihan itu. Dia pun berjanji akan merebut trofi Piala Dunia kelak. Anak itu bernama lengkap Edson Arantes de Nascimento. Nama itu terinspirasi dari nama penemu lampu pijar Thomas Alva Edison. Namun sehari-hari dia dipanggil Dico. Dico sangat menyukai sepak bola. Setiap hari dia bermain sepak bola di jalanan bersama kawan-kawannya. Namun karena kemiskinan, Dico dan kawannya hanya bermain dengan kaki telanjang. Mereka dijuluki soulless. Namun Dico sering dipanggil Pele, sebuah ejekan terhadap kesalahan penyebutan nama kiper klub Santos kala itu. Namanya Pele, tapi Dico menyebutnya Pele. Dari sinilah muncul nama ejekan Pele. Awalnya dia tak suka dipanggil Pele. Namun setelah berhasil membawa Brazil merebut trofi Piala Dunia 1958, pemilik nomor punggung 10 ini lebih suka dipanggil Pele. Pasca Piala Dunia 1958, Pele menjadi rebutan klub-klub raksasa Eropa seperti Real Madrid, Juventus, dan Manchester United. Namun Presiden Brazil kala itu, Jânio Quadros, menetapkan Pele sebagai kekayaan nasional yang membuatnya tak bisa bermain di klub luar Brazil. Tak dipungkiri, sejak Piala 1958, Pele menjadi bintang dunia sekaligus pahlawan bagi Brazil.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Lintas Kediri Siang Pro 1 RRI Kediri.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya edisi Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Fuji
2: dan saya Iva. Di musim kemarau, kasus penyakit ISPA di wilayah Pare Kabupaten Kediri meningkat hingga 80%. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Anu Kusuma.
3: Memasuki musim kemarau pada pertengahan tahun 2026 ini, kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah Pare Kabupaten Kediri mengalami peningkatan. UPTD Puskesmas Pare dalam hal ini mencatat sekitar 80% kunjungan pasien dalam beberapa pekan terakhir didominasi oleh penderita ISPA. Dokter Umum UPTD Puskesmas Pare, Dr. Raras Olivia Sindi, kepada RRI menjelaskan bahwa peningkatan kasus ISPA sendiri dipengaruhi oleh kondisi udara yang kering pada musim kemarau ini, kemudian tingginya paparan debu, serta masih adanya kebiasaan membakar sampah di lingkungan permukiman. Puskesmas Pare juga mencatat meningkatnya kasus varicella atau cacar air yang juga banyak ditemukan di lingkungan pondok pesantren akibat tingginya intensitas kontak antar santri. Sementara itu, untuk kasus diare juga masih banyak ditemukan dan umumnya diderita oleh anak-anak.
4: Sekitar 80% sampai 90% tuh pasienku ISPA ya di bulan dan minggu-minggu ini tuh segitu. Kalau untuk yang lain sih mungkin hanya gatal atau diare juga muncul tapi enggak sebanyak si ISPA. Kayaknya 80% tuh ISPA.
5: ISPA semua. Nah, 80% sisanya yang lain-lain.
4: Sisanya yang lain. Mungkin diare jadi nomor 2 bisa. Kalau cangkaran karena tadi ceritain karena memang enggak dipisah jadi banyak tapi enggak sebanyak diare dan ISPA, tetap ISPA nomor 1. Di sini.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Bambang Triyono Putro, menyampaikan bahwa musim kemarau memang meningkatkan resiko penyakit saluran pernapasan maupun juga pencernaan. Masyarakat diminta untuk menjaga daya tahan tubuh melalui pola makan bergizi, istirahat yang cukup, memperbanyak konsumsi air putih, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat apabila gejala tidak kunjung membaik.
6: Di musim kemarau ini, kami mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap penyakit, terutama ISPA ya, atau infeksi saluran pernapasan akut. Karena memang cuacanya kering, kemudian perubahan suhu ini membuat tubuh lebih rentan sakit. Jadi daya tahan tubuh harus betul-betul dijaga. Cara paling sederhana ya dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Konsumsi makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, olahraga, dan tetap menerapkan pola hidup sehat.
3: Pemerintah daerah saat ini mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS guna mencegah penularan penyakit serta menjaga kebersihan lingkungan untuk menekan risiko penyakit selama musim kemarau. Anu Kusuma melaporkan.
1: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri salurkan bantuan benih jagung 200 ton kepada petani. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Ayu Citra.
7: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri saat ini melakukan penyaluran bantuan benih jagung kepada para petani. Menanggapi hal ini, Bupati Kediri Handito Himapramana alias Mas Tito mengatakan telah menyerahkan bantuan bagi 683 kelompok tani yang tersebar di 26 kecamatan. Program bantuan dengan nilai mencapai 19 miliar rupiah itu ditujukan untuk menggarap lahan seluas 13.300 hektar.
8: Jadi hari ini kita salurkan 200 ton benih jagung untuk 683 poktan di 26 kecamatan. Ini kita nggak berhenti di sini karena setelah benih kita masih punya bantuan nanti Alsinta. Jumlahnya berapa ditunggu saja, yang jelas tahun ini kita sudah memberikan bantuan 57 Alsinta, baik itu traktor roda 4 lalu transplanter macam-macam. Ini kita masih punya lagi, cuman tunggu saja nanti di bulan Juli.
7: Di sisi lain, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri Sukadi menyebutkan hingga saat ini pemerintah juga telah siap untuk mengatasi dampak kekeringan. Hal itu dikarenakan masalah kekeringan biasanya terdampak pada minimnya pasokan air bersih.
9: Kemarin kita sudah memitigasi terkait dengan kekeringan ini. Yang pertama, kami sudah ngecek bantuan-bantuan pompa air. Itu di beberapa ratus titik, insya Allah semuanya sudah ready. Yang kedua, kalau itu pakai solar, kita tadi sudah menyampaikan kalau dulu untuk beli solar itu harus urus ke dinas, cari barcode. Sekarang nggak perlu.
7: Tahun ini Pemda setempat membangun sumur pertanian di 380 titik dan itu akan diberikan kepada petani yang terdampak kekeringan. Ayu Citra melaporkan.
2: Anda masih di jalur lintas Kediri Siang edisi Jumat 3 Juli 2026. Pendengar, upaya pemberantasan narkoba 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Reporter Anas Suma akan menyampaikan laporan selengkapnya.
3: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri. Menurutnya, desa bersinar nantinya berfungsi untuk memperluas jangkauan pelayanan BNN di tengah keterbatasan jumlah personil. Pemerintah desa diharapkan menjadi perpanjangan tangan BNN dalam memberikan edukasi, layanan konsultasi, informasi rehabilitasi, serta pendampingan kepada masyarakat.
10: Sekarang seluruh desa sudah di SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin tanggal 15 Juni 2026 SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
3: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
11: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa, gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
3: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anugusuma melaporkan.
1: Polres Kediri mengajak masyarakat untuk mewaspadai tren kejahatan selama masa libur sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Ayu Citra.
7: Polres Kediri mengajak masyarakat untuk mewaspadai berbagai tren kejahatan selama masa libur sekolah. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Kediri melalui Wakapolres Kediri Kompol Hari Kurniawan pada hari ini. Menurutnya, pada musim libur sekolah seperti sekarang, banyak sekali modus tindak kriminal yang patut diwaspadai. Seperti yang tengah ditangani oleh Polres Kediri, di mana petugas berhasil mengamankan 4 pelaku pencurian, di antaranya terjadi di gedung sekolah, masjid, dan juga rumah warga.
12: Libur sekolah otomatis sekolahan-sekolahan ya. Nah, sekolah-sekolahan ya mungkin untuk ya tingkat keamanan tinggi. Karena aktivitas jarang, masyarakatnya sepi ya. Siswanya enggak ada, ya gurunya enggak. Otomatis disitulah kesempatan. Artinya apa? Tentunya di saat libur ini tetap ada penjaga ya, ya tentunya standby. Kedua juga benar-benar pintu ya, benar-benar ya terjaga dengan baik ya. Kedua adalah penguatan dengan perbanyak CCTV ya, CCTV.
7: Terpisah salah satu pelajar di Kediri, Fuji mengaku pada musim libur sekolah seperti sekarang ini, pihaknya juga telah meningkatkan keamanan dalam rumah. Salah satunya tidak lupa mengunci pintu rumah.
13: Iya, was-was sih. Takutnya kalau ada apa-apa, ada yang hilang. Ya, sebaiknya kita jangan lupa untuk tutup pintu, menguncinya. Kalau bisa juga ada pengawas CCTV sih di rumahnya, biar tahu kejahatannya, siapa orangnya itu.
7: Diketahui dalam kurun waktu Mei hingga Juni 2026, Polres Kediri berhasil mengungkap 5 kasus pencurian 3C, di mana dari 4 pelaku yang telah diamankan ini, 1 orang di antaranya merupakan residivis. Ayu Citra melaporkan.
2: Demikian lintas ke Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Iva.
14: Dan saya Fuji.
2: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri Siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

Piala Dunia 2026 akan menghadirkan 6 perubahan aturan penting yang bertujuan mempercepat permainan dan mengurangi praktik pemborosan waktu. 6 aturan baru tersebut diantaranya larangan tactical time out saat kiper cedera. FIFA melarang praktik yang selama ini dikenal sebagai tactical time out, yakni ketika penjaga gawang sengaja atau diduga sengaja terjatuh sehingga rekan-rekan timnya bisa mendatangi pelatih untuk menerima instruksi taktis. Kedua, hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam. Pemain kini tidak bisa lagi berlama-lama saat melakukan lemparan ke dalam. Ketiga, tendangan gawang terlambat bisa berujung sepak pojok. Apabila tim yang bertahan sengaja mengulur waktu sebelum eksekusi goal kick, wasit dapat memberikan sepak pojok kepada tim lawan sebagai bentuk hukuman. Keempat, pemain yang diganti wajib keluar dalam 10 detik. Pemain yang ditarik keluar hanya diberi waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan melalui titik terdekat. Jika gagal memenuhi batas waktu tersebut, pemain pengganti tidak diizinkan masuk selama minimal 1 menit. Kelima, menutupi mulut saat konfrontasi bisa digolongkan pelanggaran serius. Menurut FIFA, pemain yang menutupi mulut ketika terlibat konfrontasi dengan lawan dapat dikenai sanksi hingga kartu merah. Terakhir, VAR bisa meninjau pelanggaran sebelum cetak pojok dan tendangan bebas. Kini VAR memiliki kewenangan untuk mengintervensi apabila terdapat pelanggaran yang jelas yang dilakukan tim penyerangan sebelum bola berada dalam permainan pada situasi cetak pojok atau tendangan bebas.

Pernahkah Anda bertanya kenapa bulu kuduk bisa berdiri? Bulu kuduk dapat berdiri saat seseorang merasa takut karena tubuh secara otomatis mengaktifkan respon lawan atau lari, fight or flight response. Ketika otak mendeteksi ancaman, sistem saraf simpatis melepaskan hormon seperti adrenalin yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi bahaya. Salah satu efeknya adalah kontraksi otot-otot kecil yang melekat pada akar rambut, sehingga rambut atau bulu menjadi tegak. Fenomena ini dikenal sebagai piloereksi atau merinding. Pada manusia modern, respon ini tidak lagi memiliki fungsi yang terlalu penting. Namun, pada nenek moyang manusia dan banyak hewan berbulu, bulu yang berdiri membuat tubuh tampak lebih besar sehingga dapat membantu mengintimidasi predator atau lawan. Selain itu, bulu yang tegak juga dapat membantu mempertahankan lapisan udara hangat di dekat kulit, karena merupakan respon refleks yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Bulu kuduk dapat berdiri secara spontan saat seseorang mengalami ketakutan, stres, atau emosi yang sangat kuat.

0: Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

0: Kenapa toh bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Saya

0: kok cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri setiap hari kecuali Selasa.

0: push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Dari kawasan PBC di rumah-rumah salah sempat Pare, Kabupaten Kediri. Selamat siang pendengar ya. Di siang hari merapat di jam 2 siang ya. Masih lama sih ya. Masih setengah dua lah ya saatnya kita hadirkan lagu-lagu dangdut untuk pendengar semuanya ya. Ada saya Lia yang siap menemani pendengar semuanya dan juga
1: ada Iva, ada Fuji
0: juga ya. Baik, silakan bergabung ya pendengar sambil menikmati kopinya, sajian gorengannya mungkin ya, karena memang cuaca di luar panas, atau mungkin yang hobi minum es ya boleh, tapi jangan banyak-banyak, takut batuk ya, karena sekarang batuk itu nggak hanya penyakit anak kecil ya, kalau lagi minum es nanti batuk ya, tapi orang tua pun juga imbuannya sama ya. Jangan banyak minum es, apalagi di siang bolong begini, karena memang lagi cuacanya kayak ini ya, ngerasanya tuh ketika sakit tuh lama gitu sembuhnya ya. Apalagi seperti batuk, pilek ya. Jadi kita usahakan hindarilah ya, yang menyebabkan sakit-sakit yang ringan ini ya, tapi juga menyusahkan gitu, karena lama juga ini untuk recovery-nya. Baik, kita sapa dulu ya Fujin dan juga Iva, pendengar kita siang hari ini ada di line telepon. Halo, selamat siang Rendang.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Rendang.
2: Rendang sedep gurih enak pol. Gimana, okay. Gimana kabarnya Mbak Ria?
0: Kabarnya baik, Pak Sioko.
2: Oke, lah temannya ini siapa?
1: Iva dan Fuji.
2: Oh, Iva dan Fuji. Iya. Gimana kabarnya? Sehat kan?
1: Iya, alhamdulillah sehat.
2: Oke.
0: Mari kita sapa ini, Pak Setioko.
2: Ayo request lagu aja kok.
1: Iya lah. Iya, lagunya apa?
0: Jangan request. Jangan request.
2: Gimana, Mbak ya, Fuji? Saya minta dua lagu boleh?
0: Setunggal mawon, eh? Pak, setunggal mawon.
2: Loh kok setunggal mawon toh? Anggiku sekali ini aja cuma minta dua itu.
0: Ya, satu aja Pak, apa ini?
2: Perjuangan dan doa loh, Mbak.
0: Oh ya, yeah. Perjuangan dan doa. Siap. Salamnya buat siapa?
2: Ya, segini dulu Mbak Fuji dan Mbak Eva. Saya tuh selalu bercanda ya.
1: Iya. Salam-salamnya.
2: Jadi kalau saya ngomong tuh jangan dimasukkan ke hati. Udah tuh anggap aja ngobrol anu.
0: Iya, ngobrol bareng ya. Baik.
2: Ngobrol bareng.
0: Request buat siapa ini lagunya?
2: Ya, buat itu siapa tuh? Mas Dwi Cahyo.
1: Iya, Mas Dwi.
2: Pak Zainal. Pak Rahmat. Pak Mariono, Putra Tutut, Pak Sugeng, Pak Slamet, Pak Monoto, Pak Purbo, Pak Tarji, Pak Sukarji, PBNI, Mbak Sulis, Mama Wanda, Bu Nini Ariani, Mbak Nawang, Bu Eti, Bu Utri, Bu Sita, Mbak Vina, Bu Farida, dan Bu Lili. Dan semuanya lah.
0: Nah. Ya. Oke, baik.
2: Dan lagunya saya tunggu.
0: Ya, ya. Oke, siap. Baik.
2: Oke, dah kita aja dah.

0: Oke, di ujung telepon ya. Halo, selamat siang rendang.
1: Rendang request dangdut sedap gurih wenapol.
0: Wenapol. Ya, apa kabar Bunda?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Baik. Bunda Sita mau request apa?
1: Dari Mansur.
2: Mansur. Ya, lagunya apa?
1: Pagar makan tanaman.
2: Pagar makan tanaman. Salam-salamnya, monggo Bu Sita.
1: Salamnya buat Pak Setioko tadi.
2: Pak Setioko.

0: cocok.
1: Ada lagi Pak Tarji, Pak Tukarji. Mama Wanda, Ibu Rini, Bu Siti Asia, Bu Utri sekalian, Bu Felia, Bu Rahayu, dan semuanya saja.
0: Oke, okay, baik.
1: Mbak Haryani, buat okay, panjenengan bertiga, semoga selalu sehat sekeluarga.
2: Amin.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih Bunda Sita ya di Gedang Sewu. Selanjutnya boleh disapa ini pendengar kita, Fuji.
3: Selamat siang Rendang. Halo, selamat siang Rendang.
4: Halo. Selamat siang Rendang, Mbak Fuji dan Mbak
3: Iva.
4: Mbak Puji, Mbak. Ah, siapa ini? Mbak Bella ya?
3: Mbak Iva.
0: Aduh, Bella siapa? Bella siapa, Pak? Bella ini.
4: Apa?
0: Bella siapa?
4: Puji sama siapa? Puji sama siapa ini?
3: Sama Iva.
0: Sama Iva.
4: Oh, Iva. Oh, ya. Sama Iva.
0: Iya, betul.
4: Ya, Mbak Bella, selamat siang. Kalau di sini udah selamat sore ini.
0: Iya, udah sore ya di sana ya. Udah waktunya mandi sore ya, Pak? Oke, apa kabar Pak Zainal, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
4: Semoga Mbak Lia dan Eva dan Uci juga sehat.
0: Ya, alhamdulillah ya. Di sini sehat semuanya. Requestnya apa lagu dangdutnya Pak Zainal?
4: Matahariku dari Nur Halima.
0: Matahariku, siap.
3: Salam-salamnya monggo Bapak.
4: Salamnya buat Pak Sukarji, Bu Eti,
3: ya.
4: Putri, Bu Vita, Mama Wanda, Pak Setioko, Pak Mariono, Bopo Bani, Pak Kereto, Pak Muto, Yang Purto, Lidul, Mas Putra Tutup, Mbah Hugeng, Pak Selamat, Pak Tafi, dan semuanya aja. Okay. Buat Mbak Lia, dan kalian berdua selamat sore, semoga sehat selalu.
0: Siap. Baik.
4: Terima kasih waktunya.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Matahariku dari Nur Halima. Yang lainnya bisa gabung ya di line teleponnya 0384 310 1108, atau SMS WhatsAppnya 081234 660 0289, atau bisa di 0857 2535 2550. Baik, di ujung telepon bisa disapa Iva.
3: Halo, selamat siang Rendang.
5: Rendang sedap gurih enak pol.
3: Iya, sedap gurih enak pol. Bagaimana kabarnya Pak?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pendengar setia dari Jember ini. Yang bersaya bersama Ahmad Abubo ayah Siok Long Melong dari Jember Jawa Timur.
0: Okay, dari
5: kabarnya sehat.
0: Kabarnya sehat. Ya. Oke. Okay. Jember gimana Pak?
5: Apa?
0: Jember cuacanya panas nggak atau dingin?
5: Panas gerah, tapi panasnya panas manja.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Ya. Baik. Alhamdulillah.
5: Di Kediri juga panas ya.
0: Iya, di Kediri panas. Juga panas siang hari ini.
5: Panas tahu sana ya. Tahu
0: boleh. Kediri, ya. Iya, tahu Kediri, ada pecel juga.
5: Oh iya, enak pol itu. Apalagi makan sambil dengerin Kru 1 RRI Kediri ya. Wah.
0: Mantep itu ya.
5: Iya.
0: Oke, requestnya apa nih Pak Abdul? Pak Abdul.
5: Siapa yang punya?
0: Iya,
5: Ahmad Abdullah.
0: Iya.
5: Siapa yang punya?
0: Siapa yang punya? Emang siapa yang punya?
5: Siapa yang punya? Pro 1 RRI.
0: Oh, gitu ya.
3: Salam-salamnya boleh Pak Ahmad.
5: Salamnya untuk Mas Ori di Sidoarjo.
3: Iya.
5: Juga ada Ibu Betty ya.
3: Iya.
5: Juga ada apa Elizabeth di Nganjuk ya.
3: Iya.
5: Utaranya alun-alun Nganjuk. Selamat siang dan salam sehat Elizabeth. Juga ada itu Pak Rusdianto, juga Mbak Lili Suryani boleh TV-nya ya di Trenggalek ya. Pak Bambang di Masyun di Kediri, ada Mas Andi, Mas Mbak Andi ya, juga ada Mas Hendro di Kediri. Selamat siang dan salam sehat semuanya deh ya.
0: Baik. Ini lagunya lagunya apa? Nanti siapa yang punyanya bukan versinya Roma ya, karena Roma tadi sudah ada yang request.
5: Terserah.
0: Oke.
5: Pokoknya aku selalu mendengarkan Pro 1 RRI Kediri.
0: Oke.
5: Aman.
0: Siap, baik.
5: Amin, apalagi suaranya mantep.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih apresiasinya.
5: Selamat ya, Mbak ya.
0: Iya.
5: Hati-hati, jaga kesehatannya ya, Mbak.
0: Siap, baik. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah ya. Selanjutnya masih di ujung telepon ya. Kita coba sapa lagi pendengar kita di siang hari ini. Halo, selamat siang Rendang.
6: Halo, selamat siang. Rendang. Iya Mbak.
0: Sedap, gurih.
6: Sedap, gurih.
0: Enak, Pol.
6: Enak, Pol.
0: Iya, ini dengan?
6: Dari
0: Gunung Kelut ya? Oh iya. Apa kabar?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Masih kedinginan atau enggak ini, Pak Saidon?
6: Aku panggil
0: toh. Oh gitu, ya ya ya.
6: Jam mereka percaya jenengan Riki.
0: Ya nanti ya, kalau enggak kalau ada waktunya ya saya mampir.
6: Minggu gitu loh.
0: Oh ya, baik. Requestnya apa ini?
6: Aku njaluk kerudung putih Mbak.
0: Kerudung putih, tapi jangan dipakai ya, dikasih orang aja.
6: Yura toh, aku isi ini Mbak.
0: Oh ya, baik. Kerudung putih, salam buat siapa?
6: Yang baru turun tadi. Selamat siang, setengah sore.
0: Oke.
6: Terus ada siapa lagi Mbak?
0: Siapa lagi?
6: Mbak Malang.
0: Oke.
6: Selamat.
0: Iya. Oke.
6: Ya, enggak perlu ngapal.
0: Baik. Iya, ya, semuanya aja ya.
6: Salam ya Kang Kirafe.
0: Oke, baik. Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Oke, selanjutnya kita coba sapa dulu di WhatsApp, bisa dibaca, Fuji.
1: Iya, ada dari Pak Mariono di Tulungagung, minta diputarkan lagu Dangdut Koplo, Tak Berdaya versi Sita Arsinta. Salamnya buat Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bobo Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Tarji, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama Kak Lia Aulia dan dua darah cantik, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin.
0: Oke, amin. Terima kasih ya, Pak Mariono di Tulungagung ya. Baik. Oke, nanti yang mau request kita masih tunggu ya. Baik, satu lagi deh ya. Kita coba sapa lagi pendengar kita. Halo, selamat siang. Rendang.
2: Halo. Selamat siang.
0: Rendang.
2: Rendang. Kue dangdut sedap, gurih, enak.
0: Iya, baik. Sehat, Bapak Bani?
2: Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Mudah-mudahan Mbak Aulia juga neng Uci sama Eva juga diberi kesehatan kepada Yang Maha Kuasa.
0: Amin. Okay. Ada request nggak ini Bu Bani?
2: Ya, requestnya jangan tinggalkan aku dari M. Arifin.
0: Jangan tinggalkan aku dari M. Arifin. Oke, baik.
3: Salam-salamnya monggo Bu Bani.
2: Ya, salamnya yang baru turun dari Ahmad Abdullah tadi. Salam kenal. Tuh, Pak Slamet, Pak Setioko, Pak Sukarji, Pak Sugeng, Pak Munoto, Pak Mariono, Ale Edul, Mas Gilang, Pak Agus, Yang Purbo, Pak Jenal, Pak Tarji, Putra Tutu, Om Reddy, Pak Uco, Bu Lili, Bu Eti, Mama Wanda, Bu Utri, Bu Sita, Bu Rini.
0: Ya,
2: dan baik. Semuanya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Matur suwun. Medalipun.
0: Baik. Oke, terima kasih Bu Bani dan pendengar. Iya, kita akan jelang cek fakta ya pukul 2. Jadi tetap bersama kami, nanti kita akan buka segmen selanjutnya di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta mengenai hoax vaksin merusak DNA dan kekebalan tubuh. Informasi lengkapnya bersama dengan Fuji.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin COVID-19 dapat merusak DNA dan kekebalan tubuh secara permanen. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun, maupun meningitis. Kementerian Kesehatan membantah klaim yang beredar dan menegaskan bahwa vaksin bermanfaat melindungi seseorang dari penyakit tertentu serta meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. UNICEF menegaskan fakta dan bukti menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Rencana paksa atau kultur stilsil kerap diingat sebagai kebijakan kolonial yang berlangsung di Jawa. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, sebab Jawa memang menjadi pusat utama pelaksanaan tanam paksa sejak tahun 1830. Namun bukan berarti praktik serupa hanya terjadi di Jawa. Sejumlah wilayah di luar Jawa seperti Minahasa dan Sumatera Barat juga mengalami praktik penanaman wajib dengan bentuk, waktu, dan komoditas yang berbeda. Di Maluku, eksploitasi komoditas juga sudah berlangsung jauh lebih awal melalui monopoli rempah, terutama cengkeh di Ambon dan pala di Banda. Praktik ini tidak sama persis dengan tanam paksa tahun 1830, tetapi menunjukkan bahwa pengendalian komoditas ekspor telah lama menjadi bagian dari kolonialisme Belanda. Tanam paksa digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Kebijakan ini muncul ketika Belanda sedang menghadapi krisis keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830, Perang Padri dan Perang melawan Belgia pada 1830 hingga 1831. Melalui sistem ini, pemerintah kolonial mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor yang laku di pasar Eropa. Hasil panen kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk pembayaran pajak. Secara aturan, rakyat hanya diminta menyediakan sebagian tanahnya. Namun, dalam praktiknya, sistem ini banyak diselewengkan. Tanah rakyat dipakai melebihi ketentuan, tenaga kerja diperas, dan hasil panen harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditentukan kolonial. Tanam paksa kemudian menjadi salah satu sumber pemasukan besar bagi Belanda.

offside adalah aturan dalam permainan sepak bola yang harus ditaati oleh setiap pemain. Pasalnya, jika pemain melanggar peraturan ini, maka wasit akan menghentikan pertandingan serta memberikan tendangan bebas secara tidak langsung kepada tim lawan dari yang dikenai offside. Offside trap merupakan bagian dari strategi permainan yang melibatkan pemain bertahan dalam menjebak pemain lawan agar berada dalam posisi offside untuk memenangkan bola dan memotong serangan lawan. Perlu diketahui bahwa strategi ini memerlukan pemahaman taktis yang baik.

0: Ada Mansur S dengan pagar makan tanaman tadi dari kuasa Bunda Sita ya, Ivan juga Fuji masih di sini juga ya, kita masih akan menyapa pendengar kita siang hari ini ya. Oke, boleh disapa yang ada di WhatsApp.
1: Iya, ada Bapak Tarji dari Centong Lengen Harjo Plemahan. Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak pol. Pak Tarji mau diputarkan lagu Gadis Malaysia versinya siapa saja. Salamnya buat Pak Bani, Pak Mariono, Pak Sukarji, Pak Slamet, Lekdo, buat Mbak Lia juga, Mbak Eva dan Mbak Fuji, semoga lancar segala aktivitasnya. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Tarji ya di Plemahan. Oke, baik. Selanjutnya bisa masih di WhatsApp ya. Coba disapa lagi Fuji.
2: Siang tiga wanita cantik. Rek kemarin dari Cak Vendik Adela. Salam semua pendengar rendang. Selamat siang tiga wanita cantik, tetap semangat.
0: Oke, request kemarin dari Cak Pendi ya. Dari oke, terima kasih yang purba sudah bergabung.

Oke, yang lainnya masih kita tunggu ya, Fujin dan juga Iva di line teleponnya 0354311108 atau SMS WhatsAppnya di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550.

0: Oke, masih di tengah cuaca yang lumayan terik ya. Berhubung tadi juga saya sempat bahas tentang penyakit yang banyak mendominasi gitu ya, yang mana ini informasi dari BPJS Kesehatan begitu ya, di mana nih yang pertama masih di jantung begitu. Jadi yang kedua ini yang mengagetkan, ada gagal ginjal. Nah ini sekarang kan banyak sekali anak-anak muda di usia produktif 20-an, 30-an itu terkena penyakit gagal ginjal ini. Karena apa? Karena lifestyle-nya jarang keringetan atau jarang olahraga, terus juga sekali kerja langsung minumnya kopi susu gitu ya, atau mungkin kurang dehidrasi, kurang air putih. Nah ini yang menyebabkan penyakit gagal ginjal, yang mana ini di 2025 kemarin itu meningkat 9 kali lipat dari tahun sebelumnya. Jadi ini imbauan untuk kita semuanya gitu ya, untuk menerapkan gaya hidup sehatnya, menerapkan minimal ya, bare minimumnya sehari itu minum air putih, bukan air rasa ya, harus air putih itu 2 liter ya atau 8 gelas kalau bisa lebih, tergantung berat badannya masing-masing ya, tapi minimal itu ya 2 liter lah atau 8 gelas. 8 gelasnya gelas yang sekitar 220-an mili itu loh ya. Jadi bukan gelas yang kecil, bukan gelas kopi yang kecil itu ya, tapi gelas yang biasa dipakai lah itu. Jadi kalau nggak bisa, kalau sekarang kan udah ada galon, bukan galon, tumbler yang 1 liter, 2 liter. Nah itu mungkin bisa dipergunakan biar memudahkan kita untuk menakar gitu ya, untuk menghidrasi diri kita dengan air putih. Kalau Ibu sama Puji, sehari berapa liter nih minum air putihnya?
1: 1 botol, tapi yang kecil.
0: Oh, sedikit sekali. Oke, hati-hati ya, harus lebih banyak ya. Karena gagal ginjal tuh kemarin banyak nakes atau tenaga kesehatan tuh yang mengeluh. Kalau dulu-dulu ketemunya pasien gagal ginjal tuh umurnya sudah umur 50-60. Nah sekarang tuh sudah banyak yang diketemu, yang kesana untuk hemodialisasi, untuk cuci darah itu di umur 20. Bahkan ada yang anak kecil kemarin juga, aduh, itu gara-gara makanan dan minuman manis, jajan-jajan yang mengandung natrium, gula berlebih gitu ya, yeah. Jadi untuk anak muda yang pintar semuanya ini harus menerapkan ya gaya-gaya hidup sehat, bukan hanya olahraganya oke, tapi minumnya masih minum yang manis-manis atau enggak, diimbangin lah ya, boleh minum manis, boleh minum kopi gitu ya, kopi susu boleh, tapi asalkan mungkin dibatasi. Kemarin juga banyak informasi-informasi mengenai hal ini, untuk himbauan untuk kita semuanya tentunya ya. Baik, kita putarkan lagi lagu-lagu dangdutnya Ivan dan juga Fuji di siang hari ini di tengah cuaca yang terik. Apakah enaknya sambil nyemil-nyemil juga gitu ya? Sambil dengerin RRI Kediri juga boleh merapat juga di siang hari ini. Masih lumayan panjang kebersamaan kita hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Oke, selanjutnya kita hadirkan lagunya Haji Roma Irama, tapi ini di cover begitu ya, dengan musisi-musisi muda dengan judulnya Siapa Yang Punya.

Pemandangan menarik dalam ajang Piala Dunia 2026. Hal itu dapat terlihat pada saat laga penyisihan grup H antara Arab Saudi lawan Uruguay di Miami, Amerika Serikat. Berbeda dengan negara peserta lainnya yang benderanya dibentangkan di atas permukaan lapangan, bendera Arab Saudi mendapatkan perlakuan khusus. Bendera negara tersebut sama sekali tidak dibiarkan menyentuh tanah, melainkan terus dipegang dan diangkat tinggi oleh para relawan. Perbedaan perlakuan ini bukan tanpa alasan, melainkan berkaitan erat dengan makna religius di dalam bendera. Di dalam bendera Arab Saudi tertera kalimat syahadat. Mengingat sifatnya yang suci, bendera tersebut bukan sekedar lambang negara biasa, sehingga ada aturan ketat mengenai cara menanganinya. Bendera Arab Saudi tidak boleh diturunkan dengan cara yang dianggap tidak sopan serta dilarang keras menyentuh tanah atau permukaan apapun di bawahnya. Aturan ketat mengenai bendera ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi format standar upacara FIFA yang biasanya membentangkan bendera melintasi lapangan layaknya spanduk raksasa. Apalagi untuk Piala Dunia 2026, FIFA sebenarnya merancang ulang upacara pra-pertandingan untuk lebih menonjolkan simbolisme nasional.

0: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
1: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
0: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
1: Gitu ya, Cak. Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
0: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sih, yo.
1: Bayo, hei.
2: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
0: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.

0: Nah, gadis Malaysia dari Yusi Yunus yang mengantarkan kita di menit 53 lepas dari jam 2 siang ya. Tak terasa kurang lebih 1,5 jam. Saya Lia, dan ada Iva dan juga Fuji yang sudah menemani pendengar semuanya di siang hari ini ya. Kita jumpa lagi di Rendang edisi selanjutnya setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sekali untuk lagu-lagu mungkin yang belum sempat kita putarkan ya. Anda bisa bergabung lagi di lain hari. Dan sekaligus saya pamit undur diri, nanti ada Aska Ariska yang akan menemani Anda di Kediri sore ini. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Kayak kerudung putih setakat kuih kodung pote yang kurang beruntung hingga

Milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan. Sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id.

Selamat sore untuk Anda semuanya. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Kediri sore ini saya Aska Ariska menemani Anda semuanya menjalani aktivitas di sore hari menggantikan rekan Lia Aulia ya, hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan hadirkan selalu informasi-informasi menarik untuk Anda di sepanjang Kediri sore. Begitu juga Anda bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar daerah melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550, atau bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108.

0: senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
0: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya, jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi Kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Yaelah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
0: Tunggu, baru 3 minggu, belum pernah ketemu, tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing. Hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku. Selama 3 minggu ini, dia pernah kode-kode minta sesuatu gak?
1: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih. Katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
0: Stop. Jangan ditransfer. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
1: Ya ampun Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku.
0: Nah,
1: jadi ternyata akunnya palsu.
0: Untung kamu belum transfer. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
1: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
0: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
1: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.

7 teman-teman, kita di menit ke-24 lepas pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita masuk di segmen Beranda Asta Cita pendengar untuk ekonomi digital, dan saya ajak Anda untuk berkenalan dengan istilah B2B. Jadi apa sih itu B2B? B2B itu kalau dalam dunia e-commerce atau dunia bisnis ekonomi ya, itu selalu dikenal. Namanya adalah business to business. Kita mengenalnya sebagai B2B, lebih ringkas, lebih singkat begitu ya. Jadi B2B ini menjalankan transaksi antar sesama pelaku bisnis, pendengar. B2B adalah transaksi bisnis yang terjadi antara satu perusahaan ke perusahaan yang lainnya. Dan lazimnya kita mengetahui proses penjualan barang dan jasa dari perusahaan ke konsumen. Lalu bagaimana B2B ini bisa terjadi? B2B bisa terjadi karena perusahaan membutuhkan barang atau jasa dari perusahaan lain. Jadi sebelum memasarkan produknya kepada konsumen akhir, perusahaan biasanya menjalin kerjasama dengan perusahaan lain guna memenuhi kebutuhan produksinya, atau bisa juga untuk mengenalkan produknya kepada masyarakat. Dan juga tidak menutup kemungkinan bila perusahaan B2B adalah produsen dengan target pasar sesama produsen, di mana mereka tidak akan menjangkau konsumen akhir secara langsung. Dan salah satu contoh B2B itu adalah perusahaan produsen pakaian yang membeli jasa iklan dari perusahaan iklan komersial. Perusahaan pengiklan ini kemungkinan besar tidak akan berinteraksi secara langsung dengan pengguna akhir, karena jasa iklannya hanya akan dimanfaatkan oleh perusahaan. Ini B2B, contoh B2B-nya ya. Tentu masyarakat non-produsen tidak akan mencari jasa pengiklan apabila mereka bukan merupakan pelaku bisnis. Kalau kasus lainnya, contohnya adalah perusahaan B2B itu produsen penyuplai bahan baku untuk perusahaan pakaian. Nah, ini sebagai contoh lain ya. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa perusahaan B2B adalah perusahaan-perusahaan yang memang terlibat langsung dalam kegiatan jual beli tersebut.

Pemandangan menarik dalam ajang Piala Dunia 2026, hal itu dapat terlihat pada saat laga penyisihan grup H antara Arab Saudi melawan Uruguay di Miami, Amerika Serikat. Berbeda dengan negara peserta lainnya yang benderanya dibentangkan di atas permukaan lapangan, bendera Arab Saudi mendapatkan perlakuan khusus. Bendera negara tersebut sama sekali tidak dibiarkan menyentuh tanah, melainkan terus dipegang dan diangkat tinggi oleh para relawan. Perbedaan perlakuan ini bukan tanpa alasan, melainkan berkaitan erat dengan makna religius di dalam bendera. Di dalam bendera Arab Saudi tertera kalimat syahadat. Mengingat sifatnya yang suci, bendera tersebut bukan sekedar lambang negara biasa, sehingga ada aturan ketat mengenai cara menanganinya. Bendera Arab Saudi tidak boleh diturunkan dengan cara yang dianggap tidak sopan serta dilarang keras menyentuh tanah atau permukaan apapun di bawahnya. Aturan ketat mengenai bendera ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi format standar upacara FIFA yang biasanya membentangkan bendera melintasi lapangan layaknya spanduk raksasa. Apalagi untuk Piala Dunia 2026, FIFA sebenarnya merancang ulang upacara pra-pertandingan untuk lebih menonjolkan simbolisme nasional.

Tanam paksa atau kultur silsil kerap diingat sebagai kebijakan kolonial yang berlangsung di Jawa. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, sebab Jawa memang menjadi pusat utama pelaksanaan tanam paksa sejak tahun 1830. Namun bukan berarti praktik serupa hanya terjadi di Jawa. Sejumlah wilayah di luar Jawa seperti Minahasa dan Sumatera Barat juga mengalami praktik penanaman wajib dengan bentuk, waktu, dan komoditas yang berbeda. Di Maluku, eksploitasi komoditas juga sudah berlangsung jauh lebih awal melalui monopoli rempah, terutama cengkeh di Ambon dan pala di Banda. Praktik ini tidak sama persis dengan tanam paksa tahun 1830, tetapi menunjukkan bahwa pengendalian komoditas ekspor telah lama menjadi bagian dari kolonialisme Belanda. Tanam paksa digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Kebijakan ini muncul ketika Belanda sedang menghadapi krisis keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830, Perang Padri dan Perang melawan Belgia pada 1830 hingga 1831. Melalui sistem ini, pemerintah kolonial mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor yang laku di pasar Eropa. Hasil panen kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk pembayaran pajak. Secara aturan, rakyat hanya diminta menyediakan sebagian tanahnya. Namun, dalam praktiknya, sistem ini banyak diselewengkan. Tanah rakyat dipakai melebihi ketentuan, tenaga kerja diperas, dan hasil panen harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditentukan kolonial. Tanam paksa kemudian menjadi salah satu sumber pemasukan besar bagi Belanda.

Ya, kita masih mengulas berkaitan dengan business to business atau B2B yang memang kerap menjadi salah satu istilah yang harus dipahami dalam dunia bisnis, pendengar. Jadi kalau tadi ada contohnya tentang penggunaan jasa pengiklanan, kemudian juga penyuplai bahan baku, contoh lainnya adalah kita bisa menggunakan jasa digital marketing ya. Jadi makin masifnya penggunaan internet di tahun-tahun belakangan, memang ini juga menyebabkan konsumen bisa lebih mudah dijangkau dalam ruang-ruang media sosial. Perusahaan sebagai penyedia jasa digital marketing bisa menjadi solusi bagi perusahaan produsen agar tetap fokus terhadap kegiatan produksinya tanpa kehilangan kesempatan untuk menjangkau konsumen di ranah digital. Kemudian jasa web developer. Hal yang tidak kalah krusial ya bagi perusahaan dalam memasarkan produknya adalah memastikan bisnisnya terangkum secara baik dalam sebuah situs web. Alih-alih memberikan brosur kepada konsumen, konsumen bisa akses laman web perusahaan terkait untuk melihat apa yang perusahaan tawarkan kepadanya. Itu tadi beberapa contoh yang bisa kita gunakan ya kalau kita menggunakan sistem B2B, baik itu jasa pengiklanan, kemudian penyuplai bahan baku, atau kita menggunakan jasa digital marketing dan juga jasa web developer. Kemudian bagaimana dengan B2C? Nah, ini biasanya orang-orang gampang bingung juga sih, apa sih istilah B2B dan B2C itu, apakah sama ataupun juga berbeda gitu ya. Jadi B2B, pendengar, ada yang menyebutnya ini sebagai versi yang lebih mutakhir dari B2C, atau ada juga menyebutkan bahwa dua hal ini sangatlah berbeda. Nah, kalau kita mempelajari ya bahwa B2B itu adalah kegiatan bisnis antar sesama perusahaan, maka B2C atau business to consumer itu sedikit berbeda dari B2C, dari B2B maksudnya ya. Jadi B2C itu melibatkan perusahaan sebagai produsen barang atau jasa dan konsumen akhir sebagai pengguna produknya. Berbeda dengan kegiatan ekonomi pada B2B yang tidak melibatkan konsumen sama sekali. B2C ini, pendengar, bertumpu pada kegiatan bisnis di mana konsumen dan produsen bisa saling berinteraksi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info Prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, ratusan warga Ponorogo hari ini menggelar aksi mendukung program makan bergizi gratis MBG di depan gedung DPRD setempat. Menteri PKP bersama Ketua Satgas Perumahan tinjau program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Badan Narkotika Nasional amankan 3,37 ton narkotika kuncup bunga ganja untuk pembuatan cairan isi ulang rokok elektrik. Inilah info Prima selengkapnya edisi Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Nindya Aprilia. Informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa, ratusan warga Ponorogo hari ini menggelar aksi mendukung program makan bergizi gratis MBG di depan gedung DPRD. Berikut laporan Eka Wulan.
2: Lanjutkan MBG! Lanjutkan MBG!
0: Ratusan warga Ponorogo menggelar aksi mendukung pemerintah melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Aksi yang dilakukan oleh Aliansi Peternak, Petani, UMKM, dan Pekerja tersebut berlangsung di depan gedung DPRD Ponorogo pada Jumat 3 Juli 2026. Koordinator aksi Purwanto mengatakan ada 3 poin aspirasi yang menjadi tuntutan dalam aksi tersebut. Selain mendukung pemerintah melanjutkan program MBG, mereka juga mendukung penuh pengusutan tuntas kasus korupsi di Badan Gizi Nasional BGN, serta mendukung penuh perbaikan tata kelola dan sistem di BGN. Menurutnya, program MBG diklaim bisa menstabilkan harga kebutuhan pokok. Selain itu juga bisa memenuhi gizi penerima manfaat seperti anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
3: Intinya tuntutannya harga mati karena program ini sangat luar biasa dan sangat baik tentunya atas kebijakan yang telah diberikan oleh Bapak Prabowo untuk bangsa ini sangat luar biasa. Karena bagaimana ekonomi di bawah ini sudah mulai tumbuh berkembang. Buktinya apa? Ya itu tadi yang kami sampaikan. Hasil pertanian sudah terserap, hasil peternakan terserap, tenaga kerja terserap. Mana yang kurang coba? Kalau mungkin dalam perjalanan ini ada suatu teknis kurang baik, ini perlu evaluasi dan penegakan supremasi hukum ini yang penting agar supaya program ini bisa terus berkembang dan betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. MBG berjalan terus, jangan sampai dalam proses ini MBG berhenti.
0: Sementara itu, Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno akan menampung aspirasi massa. Ia berharap ekonomi masyarakat bisa berputar dengan keberlanjutan MBG yang menjadi program strategis nasional Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
4: Bukannya dengan MBG, tadi juga sudah tersampaikan bahwa mereka juga mendukung untuk penanganan masalah-masalah yang ada di MBG, termasuk kasus-kasus yang ada di MBG. Ya, itu kita juga sama-sama mendukung terkait dengan programnya ketika ini nanti berjalan, ya mudah-mudahan mereka ini juga benar-benar menggunakan tenaga lokal, produk lokal, baik juga termasuk dalamnya adalah kepentingan-kepentingan yang ada dalam pemberian makan bergizi gratis itu dari wilayah.
0: Selain melakukan aksi di depan gedung DPRD, ratusan massa bergerak menyuarakan aspirasinya di depan gedung Pemkab Ponorogo. Massa ditemui langsung PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita dan Sekretaris Daerah Agus Sugiarto. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan. Sementara itu, usai dari depan gedung Dewan, massa bergerak menuju gedung Pemkab Ponorogo untuk menyuarakan aspirasi yang sama. Kembali laporan Eka Wulan. Usai melakukan aksi di depan gedung DPRD, ratusan warga Ponorogo bergerak menuju kantor bupati. Massa menyuarakan aspirasinya, yakni mendukung program makan bergizi gratis MBG dilanjutkan. Massa ditemui PLT Bupati Ponorogo, Lis Diarita. Dalam kesempatan itu, Lis Diarita mengajak semua pihak untuk mencari solusi bersama agar produk lokal bisa terserap.
5: Dengan adanya MBG, MBG ini program yang sangat bagus sekali. Karena dengan adanya MBG, ekonomi di desa-desa itu hari ini benar-benar bergerak semua. Nah, contohnya hari ini untuk memenuhi kebutuhan dari buah-buahan. Nah, ini kepala desa juga ada yang mengajak beberapa untuk menanam pisang Cavendish. Dan hari ini benar-benar membludak.
0: Lis Diarita mengakui selama libur sekolah ini program MBG secara nasional ditiadakan termasuk di Kabupaten Ponorogo. Dampaknya banyak stok pangan lokal menumpuk alias tidak terserap. Ia berharap seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Ponorogo tidak mengambil bahan pangan dari luar, akan tetapi bisa menyerap bahan pangan lokal. Dengan demikian, ekonomi di Ponorogo akan berputar sehingga berdampak pada keberlangsungan pelaku UMKM di wilayah Bumi Reog. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
6: Kejaksaan Negeri Kota Madiun menyerahkan aset lahan fasilitas umum Fasum Perumahan dari perkara hukum yang telah inkrah kepada pemerintah Kota Madiun. Laporan Aristika.
7: Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun menyerahkan aset fasilitas umum Fasum dan fasilitas sosial Fasos Perumahan kepada pemerintah Kota Madiun. Penyerahan aset dari perkara tindak pidana korupsi yang telah inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap itu berlangsung di ruang 13 Balai Kota Madiun belum lama ini. Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun Komaidi mengatakan penyerahan aset ini setelah melalui rangkaian panjang dari proses hukum hingga akhirnya inkrah. Penyerahan aset ini adalah rangkaian dari eksekusi barang bukti, di mana barang bukti sendiri berupa lahan seluas 1.468 meter persegi di perumahan Puri Asri Lestari, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, dengan sertifikat hak guna bangunan HGB nomor 639. Aset tersebut dari proses hukum yang telah berjalan sejak tahun 2012 yang kini telah inkrah. Komaidi menjelaskan dalam perkara ini ada 3 orang yang telah ditetapkan sebagai terpidana. Menurutnya, Fasum dan Fasos dari pengembang perumahan seharusnya diserahkan pada pemerintah daerah atau Pemda.
8: Alhamdulillah hari ini kegiatan rangkaian penegakan hukum yang cukup panjang, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan ada upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, dan akhirnya dikasasi sudah inkrah. Dan hari ini salah satu rangkaian eksekusi, selain eksekusi pidana, sudah nih eksekusi barang bukti, yang hari ini kebetulan barangnya barang Fasos Fasum yang tadi sudah saya terangkan, itu diserah terimakan kepada pihak wali kota yang diterima oleh Bapak Wali Kota.
7: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Kejari setempat. Bagus menjelaskan proses hukum ini berjalan cukup panjang hingga akhirnya putusan inkrah. Bagus berharap kerjasama antara Pemkot dan Kejari terus terjalin dengan baik demi masyarakat setempat.
9: Ini nanti pasti akan segera dimasukkan dan didata dalam barang milik daerah, sehingga nanti kemanfaatannya itu bisa dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Jangan sampai nanti tidak didata dalam barang milik daerah, kemudian bisa diambil atau dimanfaatkan oleh pihak yang bukan semestinya.
7: Setelah proses penyerahan ini, dia meminta kepada organisasi perangkat daerah atau PD terkait untuk mencatat aset yang telah diserahkan ke jari, sehingga nantinya aset tersebut dapat diproses dan dicatat sebagai barang milik daerah atau BMD dan dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dengan aturan yang berlaku. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
6: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Malang, Jember, serta dipancarkan bersama RRI SP Kediri, Tuban, serta Sampang. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Ruli Suprayugo. Silakan, Ruli.
10: Ketua Satgas Perumahan tinjau program bantuan stimulan perumahan swadaya. Rizky Darmawan akan menghadirkan informasinya untuk Anda.
11: Ketua Satgas Perumahan Hasyim Sujono Joyo Hadi Kusumo bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2026 di Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu. Dalam peninjauan tersebut, pemerintah menyampaikan penguatan program BSPS melalui pemberian sertifikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Kunjungan dilakukan di rumah Suharmi Ningsi, salah satu penerima manfaat BSPS yang beralamat di Jalan Dewi Sartika SK nomor 67 RT 3 RW 9 Kelurahan Temas Kecamatan Batu. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program perumahan berjalan sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Menteri PKP Marwara Sirait menjelaskan bahwa penguatan program perumahan merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak termasuk Satgas Perumahan yang dipimpin Hasyim Sujono Joyo Hadikusumo.
12: Sekarang ada program yang namanya sertifikasi buat MBR itu secara gratis. Itu arahan dari Bapak Ketua Satgas ya, program Pak Prabowo yang sangat
11: Sementara itu, Ketua Satgas Perumahan Hasyim Sujono Joyo Hadikusumo mengatakan program BSPS akan diperkuat melalui dukungan program sertifikasi tanah gratis bagi MBR. Integrasi kedua program tersebut diharapkan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat penerima bantuan. Sinergi antar kementerian dan Satgas Perumahan diharapkan semakin mempercepat terwujudnya hunian yang layak, memiliki kepastian hukum, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian informasi dari Malang. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Jember. Ada Haryo Pratama di sana. Silakan Haryo.
13: Baik, terima kasih Ruli. Universitas Jember UNEDS bersama keluarga alumni Universitas Jember KUJ menggelar KUJ Fest sebagai ajang mempererat hubungan antara almamater dan para alumni sekaligus memperkuat kolaborasi untuk mendukung kemajuan kampus serta pengembangan mahasiswa. Berikut laporan Gia Deborah.
14: Universitas Jember bersama keluarga alumni Universitas Jember atau KUJ menggelar KUJ Fest 2026 sebagai ajang untuk mempererat hubungan antara alma mater dan para alumni sekaligus memperkuat kolaborasi untuk mendukung kemajuan kampus serta pengembangan mahasiswa. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNEJ Dr. Fendi Setiawan SMH mengatakan hubungan antara Universitas Jember dan KUJ merupakan sinergi strategis yang telah diwujudkan melalui berbagai program nyata.
15: Ini kolaborasi yang konkret ya antara alma mater dalam hal ini Universitas Jember dengan keluarga alumni Universitas Jember, dan sinergi ini merupakan sinergi yang strategis tadi saya sampaikan juga, dan kami selaku bidang perguruan tinggi berharap banyak sebenarnya dari pola hubungan antara Universitas Jember dengan alumni. Banyak hal yang bisa kita kolaborasikan sekali lagi dalam rangka untuk mengembangkan dan memajukan Universitas Jember dan sekaligus untuk memberdayakan dari para alumni-alumni yang sudah luar biasa menurut saya jejaring kita di alumni.
14: Sementara itu Ketua Panitia KUJ Fest 2026 Abdul Holik menjelaskan rangkaian kegiatan yang berlangsung selama beberapa hari dengan empat agenda utama.
16: Yang pertama itu adalah serasian kebangsaan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, sehingga akan dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional dan juga dari bupati wali kota yang lulusan Universitas Jember. Terus besoknya adalah Jalan Gembira Nasional. Untuk acara ini insya Allah ada 7.000 peserta. Yang ketiga yaitu gala dinner yang akan dilaksanakan oleh Bupati Jember. Besok paginya adalah run itu, ini untuk para peserta luar, di luar alumni juga boleh, alumni juga boleh.
14: Rangkaian KUJ Fest akan ditutup dengan kegiatan lari atau run yang terbuka bagi alumni maupun masyarakat umum sebagai bentuk partisipasi bersama dalam memeriahkan kegiatan alumni Universitas Jember. Gia Deborah, RR Jember melaporkan.
13: Dari Jember berikutnya kita akan bergeser ke RRI Sumenep. Sudah ada Ahmad Waris. Silahkan.

0: Sebanyak 22 pekerja migran Indonesia atau PMI asal Kabupaten Sampang dideportasi dari luar negeri sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Sampang, Triwibowo mengatakan, deportasi didominasi dari Malaysia dan Arab Saudi. Menurut Triwibowo, sebagian besar PMI yang dipulangkan merupakan pekerja non-prosedural. Mereka berangkat ke luar negeri hanya bermodalkan paspor tanpa dilengkapi izin kerja maupun dokumen ketenaga kerjaan sesuai ketentuan yang berlaku. PMI yang dideportasi didominasi berasal dari wilayah pantai utara Kabupaten Sampang seperti Kecamatan Sokobana, Banyuates, Ketapang, dan Karangpenang. Namun kasus serupa juga ditemukan di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Sampang.
1: Jadi ada yang naik tadi itu masuknya di Lengka, ada yang habis kontraknya di Anak Berpanjang. Biasanya kalau yang masuknya tidak resmi itu yang biasanya di penjara. Nah kalau yang biasanya perpanjangannya yang anu itu biasanya nggak sampai di penjara, dia biasanya itu langsung dipulangkan karena memang ada. Dia memang bekerja cuma kontraknya itu
0: habis. Yang mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar berkonsultasi terlebih dahulu sebelum berangkat. Langkah tersebut penting untuk menghindari risiko ditangkap, ditahan, hingga dideportasi akibat bekerja melalui jalur ilegal.
2: Pertama orang kita tanya apa? Pergian dan pemirsa RRI, dari Semenap selanjutnya kita menuju RRI Surabaya. Sudah ada Silia Cahyani.
3: Baik, terima kasih Ahmad. Pendengar program Makan Bergizi Gratis terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah dan organisasi profesi guna memastikan makanan yang diterima masyarakat aman, bergizi, dan berkualitas. Laporan Abdul Wahab.
4: Makan Bergizi Gratis MBG terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah dan organisasi profesi guna memastikan makanan yang diterima masyarakat aman, bergizi, dan berkualitas. Saat menjadi pembicara utama pada acara Temu Ilmiah Nasional Tim Kedua 2026 Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi di Surabaya pagi tadi, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan program prioritas nasional tersebut memberikan manfaat yang luas, mulai dari peningkatan kesehatan peserta didik, santri, dan ibu hamil hingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM dalam rantai pasok.
5: Khusus untuk program MBG, saya katakan bahwa program prioritas nasional mengikutinya Pak Presiden di lapangan berjalan dengan baik dan dampaknya bukan hanya utamanya gizi dan kesehatan anak ya, siswa, santri, hamil, anak balita, tapi ini menumbuhkan apa dampak yang sangat luar biasa terhadap perekonomian di Jawa Timur.
4: Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau DPP Persagi, Dodi Iswardi menegaskan, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh penyediaan makanan bergizi, tetapi juga keamanan pangan, kualitas gizi, kesehatan pencernaan, dan edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, Persagi akan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan gizi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
6: Tapi kami akan keliling kepada partai-partai untuk langsung, ini loh dokumen, kalau mau menjaga pembangunan gizi Indonesia. Jadi kami memposisikan fungsinya adalah sebagai pangan itu sebagai keamanan, dan juga kedua itu sebagai ketahanan gizi, supaya mutu yang diberikan itu kualitas, dan juga bagaimana sebenarnya permasalahan kita itu permasalahan cerna sebenarnya. Yang selama ini udah mulut, tapi udah habis cerna.
4: Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG sekaligus mendukung penurunan angka stunting, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Dari Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
3: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyambut 120 murid program Afirmasi Pendidikan Menengah atau ADEM Repatriasi tahun 2026 yang berasal dari Malaysia dan Arab Saudi. Anik Hasanah melaporkan.
7: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut 120 murid program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM repatriasi tahun 2026 yang berasal dari Malaysia dan Arab Saudi. Gubernur Khofifah menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan layanan pendidikan yang berkualitas sekaligus memperkuat karakter dan wawasan kebangsaan para peserta. Program ADEM repatriasi merupakan program afirmasi pemerintah yang memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di luar negeri. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap seluruh peserta mampu beradaptasi, berprestasi, dan menjadi generasi unggul yang siap berkontribusi bagi Indonesia.
8: Kalau melihat bagaimana sesungguhnya perjuangan mereka ketika menjadi bagian dari keluarga PMI di beberapa sektor, memang tidak mudah mereka untuk bisa mendapatkan layanan pendidikan secara proporsional. Oleh karena itu, program pemerintah untuk membawa mereka ke tanah air, dididik di tanah air ini menurut saya adalah program yang sangat mulia. Saya relatif mengetahui bagaimana CLC ya, Community Learning Center.
7: Tahun ini peserta ADEM repatriasi terdiri atas 7 murid dari Jeddah, 5 murid dari Johor Bahru, 90 murid dari Sabah, dan 18 murid dari Kuala Lumpur. Mereka akan menempuh pendidikan di 29 SMA dan SMK yang tersebar di 13 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar Pupuk Indonesia, pastikan pasokan pupuk bersubsidi di Lamongan aman untuk dukung target swasembada pangan. Farin Regi melaporkan.
9: PT Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Lamongan dalam kondisi aman untuk mendukung target swasembada pangan nasional. Kepastian itu disampaikan saat jajaran PT Pupuk Indonesia meninjau gudang pupuk di Lamongan. Eko Suroso, CEO Regional 3 PT Pupuk Indonesia, mengatakan pihaknya telah mulai melakukan pengisian stok sebagai persiapan menghadapi musim tanam berikutnya. Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan pupuk tetap terpenuhi dan tidak mengalami kendala distribusi. Alokasi pupuk bersubsidi di Jawa Timur mencapai sekitar 2 juta ton. Hingga awal Juli, realisasi penyaluran telah mencapai sekitar 56%. Pihaknya akan terus memantau sekaligus mendorong optimalisasi penyerapan agar pupuk tetap tersedia sesuai kebutuhan petani.
10: Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang menjadi prioritas kami di Jawa Timur karena Jawa Timur selaku penyumbang pasokan pangan nasional dan salah satu di Lamongan. Kami menjamin bahwa kebutuhan pupuk di Lamongan khususnya maupun Jawa Timur aman. Itu seperti kita lihat hari ini. Jadi kami sudah mulai melakukan building stock untuk menyongsong kesiapan musim tanam berikutnya sehingga para petani di Lamongan maupun Jawa Timur khususnya kita jamin kebutuhannya tidak akan habis. Jadi secara nasional Jawa Timur itu sekitar 2 juta ton gitu ya. Dan ini sekarang ini sudah terserap hampir 56% sehingga kami akan terus memantau dan mendorong bahwa serapan akan bisa terserap lebih optimal dan ketersediaan pupuknya bisa terjaga dengan baik.
9: Eko berharap kepastian pasokan pupuk dan kemudahan akses bagi petani dapat mendukung peningkatan produktivitas pertanian di Lamongan. Farin Reki melaporkan.
3: Pendengar, Badan Narkoba Narkotika Nasional amankan 3,37 ton narkotika kuncup bunga ganja untuk pembuatan cairan isi ulang rokok elektrik. Laporan Faris Yarbo.
11: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia membongkar penyelundupan narkotika jenis kuncup bunga ganja seberat 3,37 ton di Gresik. Narkotika tersebut rencananya akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan cairan isi ulang rokok elektrik. Kepala BNN RI, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto mengatakan, pengungkapan ini merupakan hasil pendalaman informasi intelijen masuknya pengiriman kontainer dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Gresik. Melalui serangkaian kegiatan pendalaman, petugas menemukan narkotika jenis kuncup bunga ganja yang disimpan dalam 500 koper dan lainnya dilabeli sebagai produk lateks. Dijelaskan Suyudi, barang haram tersebut rencananya akan digunakan sebagai bahan baku cairan isi ulang rokok elektrik.
12: Trennya karena ini akan diproduksi menjadi liquid, akan dimasukkan ke cartridge vape yang akan digunakan pengguna-pengguna vape. Ya.
11: Rencananya, narkotika tersebut akan disebar ke beberapa kota besar di Indonesia, antara lain DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Balikpapan. Melalui pengungkapan kasus ini, Suyudi menegaskan komitmen BNN memperkuat kerjasama dengan seluruh pihak guna memutus penyebaran narkotika di Indonesia. Faris Yarbo melaporkan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya, ratusan taruna-taruni Politeknik Penerbangan Surabaya mendapatkan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, sebab penyalahgunaan narkoba dapat menjadi ancaman bagi keselamatan, keamanan, dan kualitas SDM penerbangan. Farida Kusnia melaporkan.
13: Ratusan taruna-taruni Politeknik Penerbangan Poltekbang Surabaya mendapatkan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba P4GN, sebab penyalahgunaan narkoba dapat menjadi ancaman bagi keselamatan, keamanan, dan kualitas SDM penerbangan. Usai sosialisasi P4GN, Wakil Direktur 3 Poltekbang Surabaya Duyanto mengatakan kesalahan sekecil apapun dapat berdampak besar terhadap keselamatan penerbangan. Karena itu dunia penerbangan termasuk sektor yang menuntut disiplin tinggi, integritas, profesionalisme, serta kondisi fisik dan mental yang prima.
14: Penggunaan narkoba di dunia penerbangan itu sangat diharamkan dan tidak dibenarkan, karena baik itu penerbang, teknisi, ATC ataupun siapa saja, penyalahgunaan narkoba itu tidak dibenarkan, akan karena akan mengganggu konsentrasi, daya pikir, baik itu pilot, ATC, teknisi maupun semua yang terlibat di dunia penerbangan.
13: Sementara itu, Head of Customer Care Unit PT Asuransi Jiwa In Health Indonesia, Kantor Operasional Surabaya, Willy Kusuma mengatakan bekerja sama dengan Poltekbang Surabaya untuk memberikan sosialisasi P4GN bagi taruna-taruni.
15: Anak-anak muda sekarang ya, bahaya narkoba ini sangat sangat sangat berbahaya sebenarnya, dan menjadi tantangan kita juga ya terkait bahaya narkoba ini, karena sudah masuk ke kalangan-kalangan remaja yang sangat rentan terkena atau ikut menggunakan atau menyalahgunakan narkoba itu sendiri. Makanya kami merasa itu sangat penting sih untuk taruna-taruna kita, terutama di Poltekbang.
13: Poltekbang Surabaya terus berupaya mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Karena taruna-taruni Poltekbang Surabaya diharapkan menjadi generasi kuat, berdaya saing tinggi, berprestasi, dan menjadi pemimpin di masa mendatang. Farida Usnia melaporkan.
3: Pendengar, kemampuan insinyur Indonesia kembali mencatat kemajuan menuju kemandirian industri pertahanan nasional. PT PAL Indonesia dan Naval Group sukses menyelesaikan qualification section program kapal selam Sir Sorpin Republik Indonesia. Laporan Oni Arianto.
16: Kemampuan insinyur Indonesia kembali mencatat kemajuan menuju kemandirian industri pertahanan nasional. PT PAL Indonesia dan Naval Group sukses menyelesaikan qualification section program kapal selam Sorpin Republik Indonesia. Keberhasilan tersebut membuktikan transfer teknologi berjalan efektif. Hal tersebut disampaikan Direktur Produksi PT PAL Indonesia, Diana Rosa. Diana Rosa Jumat siang mengatakan, pencapaian tersebut menjadi pondasi pembangunan fisik kapal selam Sorpin pertama di Indonesia. Tahapan first steel cutting dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026.
17: Kemarin sempat kami mencoba untuk KS bisa membuat, tapi kita juga tidak bisa untuk trial error, karena kapal selam ini luar biasa memang. Seperti disampaikan tadi, unsur plat ini dia kan lentur gitu ya.
18: Jadi, fleksibilitinya tinggi.
17: Fleksibilitinya.

0: PAL harus berperan di sana.
1: Puluhan engineer dari PT PAL mengikuti pelatihan intensif di fasilitas Naval Group Prancis. Mereka mempelajari pengelasan rekayasa konstruksi sistem mekanikal kelistrikan pengendalian mutu hingga qualification section. Program dua kapal selam Scorpen melanjutkan pengembangan industri kapal selam nasional dari PT PAL. Oni Arianto laporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita kembali bergabung bersama RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
3: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
4: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

seputar Piala Dunia 2026. Dengan gagalan Korea Selatan melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 ternyata memicu kekecewaan besar bagi para pendukungnya. Sasaran utama kemarahan publik adalah pelatih Hong Myung-po yang bahkan ditolak masuk oleh sejumlah restoran dan tempat usaha di Korea Selatan sebagai bentuk protes simbolis. Kekalahan Korea Selatan atas Afrika Selatan dengan skor 1-0 ini membuat langkah timnas Korea Selatan terhenti dan menimbulkan protes dari supporter. Bahkan ada sebuah restoran di Provinsi Gyeonggi yang langsung memasang papan bertuliskan no entry atau dilarang masuk khusus untuk Hong Myung-po. Dan aksi serupa pendengar juga muncul di distrik Mapo, Seoul. Sebuah kafe mengunggah foto papan bertuliskan larangan masuk bagi Hong di media sosial dengan keterangan mungkin dia tidak akan pernah datang ke sini, tapi saya masih sangat kesal. Tidaknya di restoran dan juga kafe pendengar ternyata aksi protes kemudian meluas hingga ke minimarket dan bus mini di Korea Selatan. Beberapa minimarket juga memasang tulisan Hong Myung-po no entry di depan toko mereka. Di media sosial beredar juga foto bus kota yang menampilkan pesan bernada sindiran seperti Hong Myung-po no entry, service refusal. Bahkan selain itu pendengar, meme dan unggahan satir yang menyindir sang pelatih juga ramai beredar di berbagai forum daring di Korea Selatan seperti dilaporkan oleh SBS.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pengawasan Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penanda zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pele, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi, jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar, mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA, sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang sangat matang. Dalam rentang waktu itu pula, FIFA mengelola pendapatan dari Piala Dunia untuk berbagai program pengembangan sepak bola.

Masih seputar Piala Dunia 2026. Kita lanjut lagi informasinya, pendengar. Kali ini Julian Nagelsmann akhirnya melepas jabatannya sebagai pelatih timnas Jerman imbas kegagalannya bersama Der Panzer di Piala Dunia 2026. Nagelsmann akhirnya resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih kepala tim nasional Jerman pada Jumat kemarin waktu setempat. Dalam waktu dekat, pengumuman resmi diyakini akan dirilis oleh pihak Federasi Sepak Bola Jerman atau DFB. Keputusan krusial ini pendengar diambil setelah juru taktik berusia 38 tahun tersebut setelah mengadakan pertemuan darurat secara tertutup dengan jajaran petinggi PSSI-nya Jerman. Sky Germany dan Bild pertama kali melaporkan bahwa DFB secara terbuka menyarankan Nagelsmann untuk mundur secara sukarela demi kebaikan masa depan tim nasional. Dan langkah mundur ini menjadi antiklimaks yang tragis setelah timnas Jerman secara mengejutkan disingkirkan oleh Paraguay di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Di mana dalam laga tersebut pendengar Jerman dipaksa bermain imbang satu sama hingga babak perpanjangan waktu yang berujung pada adu penalti.

0: Co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Meksiko memiliki gurun dengan nama Zona del Silencio yang berarti zona diam atau zona senyap. Daerah gurun ini sama sekali tidak menawarkan kehidupan sosial yang luas, bahkan sinyal telepon, radio, maupun televisi tidak tersedia di tempat ini. Fakta menariknya, Zona del Silencio sering dikaitkan dengan banyaknya laporan penampakan UFO, munculnya bola api terbang, cahaya yang berubah-ubah warna, serta benda terbang melayang berkecepatan tinggi. Bahkan, ada penampakan wujud menyerupai manusia, seperti yang disaksikan langsung oleh Ernesto dan Josefina Diaz pada 13 Oktober 1975. Saat itu, keduanya sedang mencari fosil di Zona del Silencio. Keganjilan lain juga terjadi pada tanaman kaktus jenis Nopal coyotilo yang memiliki warna ungu dan hewan kura-kura jenis bolson yang ukurannya di luar batas kewajaran.

Galeri Budaya Nusantara. Selamat sore untuk Anda semuanya pendengar. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. GBN pendengar, di sore hari ini saya ajak Anda untuk mengenal tentang suku Lama Lera dan tradisi perburuan paus di era modernitas. Pendengar, banyak hal yang unik dari Nusa Tenggara Timur atau NTT, tepatnya bagi suku Lama Lera yang dikenal dunia sebagai pemburu paus ulung. Bagi suku Lama Lera, berburu paus merupakan suatu tradisi, bahkan menjadi ciri khas dari nelayan Lama Lera. Meski perburuan paus di beberapa negara dunia dianggap ilegal karena masalah konservasi hingga terancam kepunahan, tapi perburuan paus di Lama Lera masih dilakukan secara tradisional, bukan untuk kepentingan industri. Dari ujung selatan Desa Lama Lera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, penduduk lokalnya masih mengandalkan laut sebagai sumber kehidupan selama berabad-abad. Masyarakat Lama Lera pendengar kerap mempertahankan cara tradisional dalam berburu, khususnya menangkap paus atau dikenal dengan kote klema. Hal ini telah menjadi tradisi yang berkembang dari generasi ke generasi. Bagi suku Lama Lera, Laut Sawu menjadi denyut kehidupan mereka. Di musim kemarau seperti bulan Mei sampai dengan bulan September menjadi waktu yang pas untuk mulai berburu ikan paus atau dikenal dengan musi leva atau leva nuang. Dalam aktivitas perburuan paus, para nelayan atau istilahnya di sana adalah lamava menggunakan palidang. Palidang itu adalah perahu kayu tanpa mesin dan tempuling atau harpun atau tombak tradisional menuju ke tengah laut. Palidang dan tempuling tidak hanya menjadi alat tradisional saja, tapi simbol akan keharmonisan alam dan leluhur mereka. Berbagai ritual dilakukan sebelum benar-benar turun ke laut, mulai dari doa, nyanyian, sesaji sebagai tanda keselamatan dan harapan untuk diberikan hasil yang berlimpah.

frekuensi di Galeri Budaya Nusantara tentang suku Lama Lera dan mereka yang selalu berburu paus. Tidak sembarang paus juga pendengar yang ternyata diburu, karena suku Lama Lera hanya memburu paus jenis Piseter macrocephalus atau paus sperma dan dilarang menikam paus biru, paus yang sedang hamil atau anak paus. Hal ini menunjukkan betapa leluhur suku Lama Lera sangat menghormati dan menjaga keseimbangan alam sejak dulu. Perburuan paus biasa dilakukan di perairan selatan Laut Lembata, dan apabila ada paus yang lewat, para juru tombak atau lamafa menyebutnya akan melemparkan tombak ke arah paus dari haluan kapal. Berburu paus bagi masyarakat dunia juga memang kerap dianggap kontroversial, pendengar, apalagi statusnya yang terancam punah ya. Khususnya paus sperma yang masuk daftar satwa berstatus rentan menurut daftar merah IUCN 2018. Artinya populasi di alam semakin menurun. Meski begitu, hal ini berkaitan dengan tradisi dan masih tetap dijalankan oleh masyarakat Lama Lera dengan cara tradisional. Komisi Perburuan Paus Internasional juga telah mendefinisikan perburuan paus di Lama Lera sebagai perburuan tradisional yang masih diperbolehkan untuk dilakukan dengan pertimbangkan banyak hal, mulai dari pembatasan teknologi. Perburuan hanya menggunakan perahu layar tanpa mesin, menggunakan senjata tradisional, berada di wilayah perburuan, dan mempertimbangkan jumlah dan jenis paus yang ada untuk didapat atau boleh diburu. Hal ini pendengar untuk memastikan bahwa perburuan tradisional memang dilakukan secara cermat dari sisi sains, sosial budaya, dan kearifan lokal yang melekatnya. Masyarakat Lama Lera juga berburu paus bukan untuk eksploitasi ya, tapi ada adat dan spiritualitas dari kearifan lokal yang syarat ritual. Prinsip adil dan hasil tangkapan yang tidak diperjualbelikan dalam skala besar, tapi dalam bentuk barter dengan hasil bumi masih dipertahankan di sini. Perburuan paus juga tidak selalu dilakukan karena para nelayan perlu untuk menentukan waktu yang tepat dalam hal melaut, dan mereka percaya akan perhitungan alam untuk membawa hasil tangkapan yang baik.

Masih tentang suku Lama Lera, pendengar. Seekor paus yang didapatkan hasilnya pun juga ternyata ini dibagikan kepada seluruh warga desa, mulai dari janda, anak yatim hingga pemilik perahu dan para pendayung, semuanya terbagi rata. Hal unik ini mendengar menjadi terjadi ya di masa modern, apalagi bagaimana masyarakat Lama Lera yang menjalankan sistem barter masih relevan dalam konteks ketahanan pangan dengan membentuk ekonomi sirkular tradisional yang menjaga hubungan sosial antara masyarakat yang mendiami wilayahnya. Di era modern ini, sistem barter relevan dengan pesan moralnya dan tradisi perburuan paus ini mengajarkan banyak hal, mulai dari keberanian kolektif dari para pemburu paus untuk kerjasama tim, keadilan sosial, dan juga penghormatan pada alam dengan mengambil secukupnya melalui ritual panjang, bukan eksploitasi masif menggunakan kapal pukat harimau. Dan barter di sini tidak hanya menyoal tentang uang yang ada di tengah modernitas, tapi tentang bagaimana menjaga harmonisan dan tali persaudaraan antar warganya. Perburuan paus suku Lama Lera menjadi pengingat pendengar bahwa modernitas tidak selalu menghapus tradisi, namun dengan pertahankan cara tradisional sebagai bentuk keadilan sosial saat sistem ekonomi begitu dingin pada saat ini. Dan pendengar, demikian untuk Galeri Budaya Nusantara. Kita makin tahu dan makin mengenal banyak hal tentang budaya di Indonesia.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Balai Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.

0: dari daerah Pare aja, tapi bisa sampai dari luar kota.
1: Baru mungkin itu sih mas untuk katalog.
0: Jadi sebelumnya kan katalog kita masih lokal.
2: Alhamdulillah sumber pantai ini menjadi apa ya, wisata andalan Kota Kediri. Walaupun kecil tapi ngangen nih sumber pantai. Walaupun tidak besar seperti pantai-pantai, sumber pantai ini tidak sedikit.
3: Seri berita, libur sekolah dongkrak kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri. Libur sekolah, objek wisata alam sumber banteng Kota Kediri, ramai pengunjung dari berbagai daerah. Inilah Warta Kediri selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Aska Ariska. Pendengar, libur sekolah dongkrak kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri. Selengkapnya dilaporkan Anda Kusuma.
4: Momentum libur sekolah mendorong peningkatan kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri. Hingga pertengahan tahun 2026 ini, jumlah pemustaka tercatat meningkat hampir 30% dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana belajar, membaca, serta mengakses berbagai sumber informasi selama masa liburan. Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri, Rahmawati Puspapalupi, menjelaskan bahwa kenaikan jumlah pengunjung berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, keluarga, hingga peserta kursus di Kampung Inggris. Menurutnya, peningkatan tersebut juga turut didukung oleh berbagai inovasi layanan yang terus dikembangkan, seperti penyediaan e-book perpustakaan keliling, hingga fasilitas e-katalog yang memudahkan para pengunjung untuk mencari koleksi buku. Di momen liburan ini, dalam seharinya, jumlah pengunjung bahkan dapat mencapai sekitar 100 orang, baik secara individu maupun rombongan dari lembaga pendidikan.
0: Perharinya kurang lebih 100-an. Itu rata-rata, iya. Biasanya untuk pengunjungnya juga beda-beda. Yang paling banyak itu juga dari teman-teman Kampung Inggris itu juga. Jadi tidak hanya dari daerah Pare aja, tapi bisa sampai dari luar kota.
1: Baru mungkin itu sih mas untuk katalog. Jadi sebelumnya kan katalog kita masih lokal. Kita juga sudah mengonlinekan katalog. Jadi untuk pengunjung-pengunjung yang mau ingin tahu buku apa saja sih yang ada di Perpustakaan Mastrip itu bisa lihat linknya, sudah dionlinekan.
4: Sementara itu, salah satu pengunjung, Aisyah, siswa SMP di Kediri, memanfaatkan waktu libur sekolahnya dengan rutin datang ke Perpustakaan Mastrip untuk membaca dan mencari referensi.
5: Suka membaca?
6: Iya, suka.
5: Kalau perpus biasanya carinya buku apa aja?
6: Buku IPA, ya emang disempatkan ke perpus.
5: Memanfaatkan libur ya?
6: Iya.
4: Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri berharap tren peningkatan kunjungan tersebut dapat terus berlanjut seiring membaiknya indeks pembangunan literasi masyarakat dan juga tingkat kegemaran membaca di Kabupaten Kediri. Ara Kusuma melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, masih dalam rangka libur sekolah, objek wisata alam sumber banteng Kota Kediri juga ramai pengunjung dari berbagai daerah. Laporan Ayu Citra.
7: Pada momentum libur sekolah seperti sekarang, objek wisata alam sumber banteng di Kota Kediri ramai pengunjung dari berbagai daerah. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Kelompok Dari Wisata Sumber Banteng Berkah Kelurahan Tamarejo, Kecamatan Pesantren Kota Kediri, Sudarsono pada hari ini. Yang menyebutkan bahwa banyaknya animo masyarakat ini ditunjang pula oleh suasana di kawasan wisata Sumber Banteng Kota Kediri yang sangat asri dan juga nyaman. Bahkan terdapat spot wisata Mata Air Sumber Tomo yang diyakini bisa menyembuhkan beragam penyakit karena memang dari hasil lab membuktikan bahwa air di sini memiliki kandungan pH mencapai 7,10.
2: Alhamdulillah sumber pantai ini menjadi apa ya, wisata andalan Kota Kediri. Walaupun kecil tapi ngangen nih sumber pantai. Walaupun enggak besar seperti pantai-pantai, sumber banteng ini tidak sepi pengunjung. Apalagi kalau pas liburan kayak gini, liburan sekolah, alhamdulillah pengunjungnya ramai. Karena di wisata sumber banteng banyak sekali spot-spot yang bisa dinikmati pengunjung, seperti naik perahu, terapi ikan, spot pakan ikan, karena di sini ikannya sangat besar-besar sekali.
7: Sementara itu, Iva salah satu pengunjung wisata sumber banteng di Kota Kediri dari asal Nganjuk, yang mengatakan pula bahwa sangat senang bisa menikmati pemandangan di objek wisata sumber banteng yang memang sempat dikenal angker oleh masyarakat, apalagi ditunjang oleh banyak pepohonan dan juga spot permainan air yang sangat menarik, sehingga kesan mistis di area ini tidak terasa. Misal saja ada spot permainan perahu wisata bentuk bebek, terapung ikan, spot kolam ikan koi, wahana ATV, glamping, dan tempat pemberi makan ikan, hingga sentra UMKM lokal.
8: Di sana itu ada perahu-perahu, ada bebek-bebekan, ada kolam renang, terus ada itu terapi buat kaki yang ikan-ikan itu. Terus di depan itu juga ada penjual UMKM seperti nasi pecel, pokoknya makanan-makanan yang khas Kediri sih, bisa buat ngakem juga. Ya bisa diperluas parkirnya juga, terus diperbaiki mungkin kalau ada fasilitas yang kurang memungkinkan sih, biar bisa juga tambah ramai.
7: Pada masa mendatang diharapkan objek wisata sumber banteng ini juga akan menjadi destinasi andalan di Kota Kediri, sehingga bisa sekaligus mendatangkan banyak pengunjung, baik dari lokal maupun mancanegara. Ayu Citra melaporkan.
3: Anda masih di Jalur Warta Kediri edisi Jumat 3 Juli 2026. Kita beralih ke kabar lain. Jombang hadapi tantangan lingkungan 2026. Kelola limbah hingga kualitas udara menjadi prioritas. Selengkapnya dilaporkan Santia.
9: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang menegaskan bahwa tantangan pengelolaan lingkungan di tahun 2026 kian kompleks seiring dengan dinamika pembangunan daerah. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Muhammad Amin Kurniawan, STM Link, menyatakan bahwa pemerintahan desa saat ini masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah atau PR besar terkait pelestarian alam. Tantangan utama yang disoroti mencakup pengelolaan sampah yang belum tuntas, penanganan limbah berbahaya dan beracun, serta upaya menjaga kualitas air dan udara di tengah laju pertumbuhan ekonomi.
10: Yang jelas tantangannya semakin besar ya, karena tantangan pengelolaan lingkungan hidup kalau di Jombang kita ngalami misalnya pengelolaan sampah yang kemudian kita masih punya PR besar, kemudian kita bicara pengelolaan limbah B3, kualitas air, kualitas udara yang tentunya masih jadi PR. Baik lagi, saya yakin di semua kabupaten kota ketika misalnya pertumbuhan ekonomi harus berjalan didorong terus, tantangan utamanya adalah geseran dengan kepentingan-kepentingan lingkungan. Itu yang harus kita kawal dan kita kelola dengan baik.
9: Menurut Amin, tantangan paling krusial adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kepentingan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Jombang berkomitmen untuk terus mengawal agar setiap kebijakan pembangunan tetap diperhatikan daya dukung lingkungan. Candia melaporkan.
3: Informasi selanjutnya, jelang tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di Kediri juga ikut meningkat. Laporan Anda Kusuma.
4: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di Kota Kediri mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sejumlah toko seragam dipadati masyarakat yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk melengkapi kebutuhan pendidikan anak. Selain seragam wajib, berbagai perlengkapan pendukung seperti dasi, topi, ikat pinggang, kaos kaki hingga sepatu juga menjadi kebutuhan yang banyak dicari. Salah satu orang tua siswa, Rena Julika, kepada RRI mengatakan bahwa memilih berbelanja lebih awal agar masih memperoleh pilihan ukuran seragam yang jauh lebih lengkap. Ia mempersiapkan 3 setel seragam untuk anaknya yang akan kembali masuk sekolah pada 13 Juli 2026 mendatang. Menurutnya, berbelanja lebih awal dapat menghindari risiko kehabisan stok maupun ukuran yang dibutuhkan.
11: Pas 3. Biasanya emang di sini belinya. Kan udah dipakainya udah 2 tahun lebih, ya beli lagi. Ini kan sudah naik kelas 3 gitu.
4: Sementara itu, pemilik salah satu toko seragam di Kota Kediri, Muasi, turut menyampaikan bahwa peningkatan permintaan mulai terlihat sejak akhir Juni 2026 dan hingga kini masih terus berlangsung. Ia memperkirakan jumlah pembeli meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Kenaikan permintaan terjadi pada hampir seluruh jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, dengan mayoritas pembeli mencari seragam nasional beserta atribut pelengkapnya.
12: Alhamdulillah Kak, pokoknya luar biasa ini ramenya. Mulai buka jam 7 sampai jam 10 malam melos kita. Pengunjung luar biasa. Pokoknya satu konsumen belinya 3 setel plus perlengkapan semuanya. Dari tingkat SD, SMP, SMA, hampir 100% yang beli di sini hampir juga 100%.
4: Meningkatnya aktivitas belanja seragam sekolah ini menjadi salah satu indikator tingginya persiapan masyarakat untuk menyambut tahun ajaran baru. Seiring semakin dekatnya hari pertama sekolah, jumlah pengunjung pun masih diperkirakan akan terus bertambah dalam beberapa hari ke depan. Anu Kusuma melaporkan.
3: Berita olahraga, KONI Kabupaten Kediri mengajukan diri sebagai tuan rumah Porprov Jatim 2029, selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
7: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Kediri siap mengajukan diri sebagai calon tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2029. Hal disampaikan oleh Ketua KONI Kabupaten Kediri Hakim Rahmat Syah Parnata pada hari ini. Ia mengatakan bahwa pengajuan sebagai tuan rumah Porprov Jawa Timur memang disampaikan dalam rapat kerja provinsi Rakerprov KONI Jawa Timur yang berlangsung di Surabaya pada pekan lalu. Adapun yang dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah setempat dan juga insan olahraga Kabupaten Kediri dalam mengembangkan prestasi olahraga dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah ini melalui penyelenggaraan ajang olahraga terbesar di Jawa Timur.
13: Kemarin pada saat Rakerprov KONI Jatim yang dilaksanakan pada hari Rabu 25 25 Juni tahun 2026 yang dilaksanakan di Surabaya, Kabupaten Kediri kita mengusulkan calon tuan rumah Porprov untuk tahun 2029. Hal apa yang mendasari kita mengusulkan adalah komitmen penuh daripada Bupati Kediri untuk bisa melaksanakan Porprov 2029 di Kediri. Dan
7: ditambahkan oleh Hakim bahwa selain Kabupaten Kediri, pengusulan menjadi calon tuan rumah Porprov Jatim tahun 2029 dilakukan pula oleh Kota Kediri, Jember, dan Madura Raya. Ia meyakini dengan ajang PON tersebut maka pihaknya bisa membantu PNS tempat dalam memperkenalkan nama Kabupaten Kediri kepada masyarakat luas baik di sektor olahraga, pariwisata, budaya, hingga potensi ekonomi lokal. Sebelumnya Ketua Panitia Turnamen Sepak Bola KU10 Kapolres Kediri Cup Inyoman Sukita mengatakan bahwa dengan menggelar kegiatan turnamen olahraga, maka ini akan ikut mendukung pemerintah dalam rangka menyiapkan bibit atlet terbaik di Kabupaten Kediri.
14: Kita melihat bibit-bibit pemain dari kecil, dari mereka ada U10 ya, dan mereka ada K10. Kita melihat bibitnya dari kecil, dari apa namanya SSB-SSB yang ada di Kabupaten Kediri, dan bahkan peserta tadi termasuk kemarin ada dari Bojonegoro dan Mojokerto.
7: Kedepan, bila mana Kabupaten Kediri ini ditunjuk sebagai tuan rumah, maka KONI Kabupaten Kediri membuka peluang kolaborasi dengan Kota Kediri untuk ikut menyukseskan Porprov Jawa Timur tahun 2029 melalui penyediaan lokasi venue yang memadai. Ayu Citra melaporkan.
3: Dengan demikian Warta Kediri edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita RRI.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aska Ariska bersama Divisi Berita Nara Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
15: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Selamat petang untuk Anda semuanya. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Petang ini masih dengan saya Aska Ariska menemani Anda semuanya. Kita masuk di segmen X Musa, Eksplorasi Musik Indonesia. Tadi sudah dibuka dengan dua komposisi yang manis sekali dari Evita Mala, pendengar ya. Jadi spesial di petang hari ini X Musa, saya ajak Anda untuk melihat kembali bagaimana perjalanan karir bermusik dari seorang Evita Mala.

Evie Tamala adalah seorang penyanyi dangdut ya, dan juga aktris Indonesia. Penyanyi yang punya nama asli Cucu Suryaningsih ini terkenal dengan lagunya Selamat Malam, ini yang baru saja kita dengarkan bersama ya. Kemudian Cinta Ketok Magic dan Dokter Cinta. Bungsu dari 6 bersaudara ini mengawali karirnya di tahun 1982 sebagai penyanyi panggung dan tergabung dalam sebuah grup orkes Melayu Sinar Remaja. Di waktu itu pendengar Elvi menggunakan nama panggung Uce Arifina. Kelompok orkesnya tidak hanya manggung di Tasikmalaya, tetapi juga sampai ke Bandung. Sampai suatu hari, Muhtar B, seorang pencipta lagu dangdut terkenal kala itu, juga sekaligus sebagai produser mendengar ciri khas suara seorang Evie Tamala yang begitu lembut dan juga merdu. Singkat cerita, pendengar Evie yang saat itu masih menggunakan nama panggungnya masuk dapur rekaman di tahun 1986-1987 untuk menggarap album yang berjudul Sesuap Nasi dan Sesuka Hatinya. Dan kemudian sebagian lagu-lagu dari Evie Tamala merupakan hasil karya Muhtar B, pencipta sekaligus produsernya sendiri. Namun sayangnya, hasil rekaman album awal Evie gagal, bahkan kasetnya tidak beredar di pasaran. Dengan semangat yang dimiliki Evie, tahun 1988, dia kembali membuat album kedua dengan lagu Tang Ting Tong Der. Ini juga merupakan hasil karya ciptaan Muhtar B dan direkam di atas pita MSC Records. Album keduanya belum juga mampu mengangkat nama Evie di belantika musik dangdut tanah air kala itu. Dan saat itulah ia mulai menggunakan nama panggung Evie Tamala. Tidak diketahui pendengar dari mana ya inspirasi nama Evie, sedangkan Tamala diambil dari nama kota kelahirannya, Tasik Malaya. Kemudianlah dibuat menarik menjadi Tamala. Singkatan saja, Tasikmalaya menjadi Tamala begitu ya. Satu tahun kemudian, tahun 89, Evie membuat album ketiganya Dokter Cinta, dan album ini luar biasa meledak di pasaran, akhirnya mampu mendongkrak nama Evie sejajar dengan penyanyi dangdut lainnya seperti Alfie Sukaisi, Camelia Malik dan Rita Sugiarto.

Evita Mala dengan lagunya Dokter Cinta. Jadi kesuksesan lagu ini pendengar ternyata juga karena video klip lagu Dokter Cinta yang menyertakan Doyo yang bertingkah jenaka dengan keluasan tubuhnya. Keberhasilan disusul oleh kesuksesan album-album berikutnya, mulai dari Hari-Hari Cinta tahun 90, kemudian Aduh Sayang tahun 91, Cinta Ketok Magic tahun 91, Cinta Parabola, kemudian ada juga album berjudul Rambut ya, album Jawa Kangen tahun 93, Kang Mas Rembulan Malam tahun 94, kemudian Rahasia Cinta, Selamat Malam Duka dan Lukaku, ada juga Disco Dangdut Remix Selamat Malam tahun 97, kemudian Suara Hati ya tahun 98, Kandas Cinta Terlarang ini tahun 1998 ya, bersama dengan Bonita grup Surabaya. Kemudian juga ada album, selain itu ada album Aku Rindu Padamu. Di album Kasmaran lagunya juga sangat meledak kala itu ya, tahun 99, kemudian Lagu-Lagu dan Puisi Kisah tahun 2000, Kerinduan tahun 2001, album Pop Sunda Tunggara tahun 2001, album Asmara Jatuh Cinta Lagi, Selamat Datang Cinta tahun 2005, kemudian Indahnya tahun 2007, dan Asmaul Husna di tahun 2010. Kesuksesan ini pendengar membuat Evita Mala menjadi produser untuk penyanyi-penyanyi berbakat sehingga mampu terjual di pasaran.

Terima bambu dari Elvita Malam menemani kita di menit ke-51 lepas pukul 18 waktu Indonesia Barat. Anda masih mendengarkan Ace Musa Eksplorasi Musik Indonesia. Ya, peringkat tahun 1994 Evita Malam menelurkan album berjudul Rembulan Malam, di mana sang pencipta lagu ini berbeda dari sebelumnya yang biasanya Muhtar B, membuat Evita Malam seolah berubah arah mendengar. Hal ini dikarenakan sejak meledaknya album Rembulan Malam tersebut, karakter vokal Evi semakin cocok untuk lagu-lagu romantis, melankolis, lembut dengan berbagai sentuhan dan notasi yang penuh warna diambil dari berbagai genre, seperti masuknya unsur blues, klasik, swing, dan lainnya. Sejak saat itulah pendengar awal kiblat yang dulunya ke B. Muhtar, Muhtar B ya, berubah ke Ali Ababil dengan sentuhan yang berbeda seperti sudah dijelaskan tadi. Contoh di album Selamat Malam yang sangat sukses meledak di pasaran, lagu-lagu di dalamnya lebih berwarna sentuhan musiknya, terutama untuk lagu Dia Adalah Dia. Dan setelah itu Evi juga meluncurkan album Suara Hati yang lebih berwarna lagi sentuhan musiknya dari album Selamat Malam. Bahkan untuk beberapa lagunya itu bisa dikatakan bukan seperti lagu-lagu dangdut pada umumnya gitu loh. Misalnya di lagu Seribu Purnama, Malam Ini, Ku Ingin, dan beberapa lagu lainnya serta album-album setelahnya dari berbagai eksplorasi tersebut, ternyata Evi ini pendengar seakan lebih nyaman dengan lagu-lagu dangdut romantis ya, melankolis dan lembut dengan berbagai kolaborasi genre di dalamnya. Belum lagi kata-kata yang terucap sebelum atau saat intro lagu nan puitis ini yang juga akhirnya menggambarkan bahwa Evita Mala sudah mapan dengan karakter dangdutnya saat ini. Ya, itu tadi bagaimana perjalanan musik dari seorang Evita Mala, kemudian lika-liku yang harus dia jalani dari awalnya gagal, gagal, gagal, akhirnya bangun lagi dan sukses dengan lagu-lagu romantisnya ya, lagu-lagu melankolisnya yang apa bisa dikatakan juga ini menjadi salah satu ciri khas ya dari seorang Evi Tambala. Oke, pendengar, demikian Ex Musa Eksplorasi Musik Indonesia di petang hari ini, edisi Jumat 3 Juli 2026. Dan satu buah lagu terakhir untuk Anda dari Evi ya, Rembulan Malam.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas sejumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%, di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs Public Policy dan Government Relations Sinto Nugroho menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabianan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan di Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabianan 1, Orlando Hamunangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan sebesar 4 miliar rupiah.
5: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui
2: janji atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Durai Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Durai Cargo.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta, fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
8: Intensifkan kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG dan BPBD dan NGO-NGO yang sangat aktif di luar Sulawesi Tenggara dan instansi yang banyak. Bahkan di dalamnya juga kita semakin terangkan dari agar informasi yang kita butuhkan itu lebih dan sasarannya tepat.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
10: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah yang sekarang kan kita cuman di kemarau, tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
9: Sementara itu Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
11: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
9: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
12: Yang menyebabkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, ini pusat pengendalian dan persoalan bencana
9: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
14: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
14: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka Kingcau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
15: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
14: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
16: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Krisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan dan fasilitas pendidikan.
16: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
17: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbud RI Abdul Muti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
18: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan.
17: Calon. Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
19: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
20: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
19: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kerja keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
20: Sementara itu pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
21: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
20: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Eri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut.

wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili ketua umum dan saya selaku pemain timnas, dengan adanya forum ini menambah melengkut semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nira Abdul Ditiloli, Pro TK RRI, terus mengutip untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

saya ucapkan kepada seluruh pendengar setia Mimbar Agama Kristen Radio Republik Indonesia Stasiun Surabaya dimanapun berada. Saya dari GKJW Jemaat Surabaya pada kesempatan ini akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semua sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendaknya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk berdoa, mohon bimbingan dan pertolongan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga mulia, Allah yang kami kenal, kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih di mana Tuhan memelihara dan melindungi kami semua sehingga pada saat ini kami semuanya dapat bersama-sama mendengarkan dan membaca serta merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bersama dengan para pendengar setia Mimbar Agama Kristen Suara RRI Stasiun Surabaya dimanapun berada, dan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan, Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus dan berikan akal budi sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga buka hati dan pikiran kami, pendengar setia Mimbar Agama Kristen RRI Stasiun Surabaya, dimanapun berada, sehingga firman yang didengarkan dapat dimengerti, dimasukkan dalam hati, dan terlebih-lebih bila dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami semua, sehingga kami semuanya layak untuk membaca dan mempergumulkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semuanya siap mendengarkan. Amin.

Bapak dan Ibu serta saudara pendengar setia mimbar agama Kristen Radio Republik Indonesia Stasiun Surabaya dimanapun berada. Hari ini firman Tuhan yang akan kita baca dan pergumulkan diambil dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai dengan 24. Yang demikian pernyataannya. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas, dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya

turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Berbahagialah Bapak Ibu yang mana yang setia membaca, mendengarkan firman Tuhan ini, dan terlebih-lebih bila kita mau melakukan firman ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, Saudara pendengar serta setia mimbar agama Kristen Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun berada. Adapun tema renungan kita adalah sikap yang benar dalam menghadapi keadaan yang sulit. Dari firman yang baru kita baca dan dengarkan bersama, memberikan pengertian kepada kita bahwa pada pasal 17 kitab Raja-Raja ini ada tiga hal peristiwa yang fenomenal yang dialami Nabi Elia, di mana satu sama lainnya saling kait mengkait, dan satu sampai lainnya, mari kita lihat satu persatu peristiwanya. Ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan menyuruh Elia untuk menemui Raja Ahab dan memberitahukan hukuman yang akan Tuhan timpakan kepada orang Israel pada saat itu. Tentu saja bukanlah suatu hal yang mudah untuk Elia untuk menemui sang raja, apalagi soalnya menyangkut dengan hukuman. Kenapa Tuhan menimpakan hukuman? Karena Tuhan marah kepada Raja Ahab, karena Raja Ahab sudah menyembah Baal, sudah berubah keyakinan dan berubah imannya. Hukuman Tuhan berupa tidak akan turun embun dan hujan pada tahun-tahun ini. Pada ayat 1 dituliskan, "Lalu berkatalah Elia kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan, saudara-saudara, pada saat itu hujan dan embun tidak turun dan terjadilah kekeringan di mana-mana selama bertahun-tahun." Saat mendengar pernyataan Elia tersebut, Raja Ahab marah dan mau membunuh Nabi Elia. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan." Tuhan menyuruh Nabi Elia bersembunyi di sungai Kerit, dan di sanalah Tuhan menyuruh burung-burung gagak untuk mengantarkan makanan berupa roti di pagi hari dan daging di petang hari bagi Elia. Bapak, Ibu, Saudara pendengar setia mimbar agama Kristen Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun berada, apa yang terjadi di sini? Tuhan menghukum orang-orang yang berbalik dari hadapannya, seperti Raja Ahab. Tetapi berbagai cara
digunakan Tuhan untuk menyelamatkan orang yang berkenan kepada Allah. Tuhan menggunakan banyak sekali cara untuk memelihara, menjaga, dan melindungi orang-orang percaya. Bahkan burung gagak sendiri, pemakan daging, burung yang rakus dan egois, justru itu yang dipakai Tuhan untuk memelihara hambanya, yakni Nabi Elia, untuk mensuplai makanan pagi dan petang hari. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Peristiwa yang kedua, dari ayat 7 sampai dengan 16. Akibat dari hukuman Tuhan, maka sungai Kerit, di mana Nabi Elia bersembunyi, juga mulai kering. Oleh karena itu, Tuhan memindahkan Nabi Elia dari sungai Kerit dan menyuruhnya ke Sarfat. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih, pada ayat 9 dituliskan, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara kekasih Tuhan, kota Sarfat itu terletak di sebelah barat daerah Sidon dan sekarang bernama Libanon. Jaraknya tidak tanggung-tanggung, yakni sekitar 170 km dari Sungai Kerit, dan harus berjalan kaki untuk mencapai Sarfat. Sementara pada waktu itu, tentara Raja Ahab juga sudah bergerak untuk mengejar Elia. Bernafsu sekali mau menangkap dan membunuh Nabi Elia. Dan saat itu Elia mempertaruhkan nyawanya dalam perjalanan yang panjang, yaitu 170 km itu. Dan sesampai di pintu gerbang kota Sarfat, Elia bertemu dengan seorang janda Sarfat yang miskin dan hidup dengan anaknya. Janda itu mengalami kelaparan dan kekurangan persediaan makanan karena kekeringan itu juga sudah terjadi di negeri itu juga. Dan kemudian Elia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu memberinya air, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Wah, untuk permintaan yang kedua ini, yakni roti, perempuan itu bilang, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2 atau 3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati, kata perempuan Sarfat itu. Tetapi apa kata Elia lagi? Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi saat perempuan itu melakukan
suruhan seperti apa yang disuruhkan Nabi Elia. Terjadilah suatu yang luar biasa. Tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli tidak habis-habisnya. Bahkan pada ayat 16 ditulis, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Pada peristiwa yang ketiga, yaitu dari ayat 17 sampai dengan 24. Setelah berbulan-bulan melewati masa krisis dalam hal air, dalam hal pangan, maka janda Sarfat ini kembali menghadapi masa ujian yang lebih berat lagi, yaitu anak satu-satunya yang semata wayang itu jatuh sakit. Sakitnya itu sangatlah keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Anak itu ternyata mati. Betapa pedihnya hati janda Sarfat pada saat itu. Dia harus kehilangan anak yang menjadi tumpuan kasih sayang dan masa depan harapannya. Dan tentu saja peristiwa ini menimbulkan gejolak di dalam jiwanya. Bahkan ia melemparkan tuduhan seolah-olah kedatangan Nabi Elia ke rumahnya lah yang menjadi penyebab terjadinya semua duka cita malang ini. Itu sebabnya perempuan Sarfat ini berkata, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Dari ayat 18. Bagaimana sikap Elia menghadapi janda Sarfat ini? Elia menahan diri, tidak terpancing emosi, tidak marah. Sebaliknya, Nabi Elia justru menunjukkan rasa keprihatinannya, menunjukkan sikap empatinya yang dalam, sehingga berkata, yaitu pada ayat 19, "Berikanlah anak itu kepadaku." Selanjutnya Nabi Elia membawa jenazah anak itu naik ke kamar atas Elia dan menempatkan jenazah itu perlahan-lahan dengan lembut di atas tempat tidur Elia. Di hadapan Allah, Elia bertanya kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuhnya?" Lalu Elia melakukan tiga praktek pada jenazah anak itu. Yang pertama, Elia membaringkan mayat anak itu di tempat tidurnya sendiri di kamar atas. Yang kedua, Elia membaringkan badannya sendiri di atas tubuh mayat anak yang mati itu. Pada ayat 21 dituliskan, "Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu tiga kali." Yang ketiga, lalu Elia berdoa dan memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah, "Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang kita lihat dari teknik-teknik yang diterapkan Nabi Elia terhadap mayat anak kecil ini? Yang pertama, kita ingatkan, kita semuanya, para pendengar setia RRI Stasiun Surabaya,
agar jangan pernah ada yang mencoba-coba atau meniru dan menerapkan metode ini. Karena apa yang diterapkan Elia merupakan pengecualian yang hanya muncul sekali ini, dan ini pun menurut petunjuk Allah sendiri, secara tiba-tiba saja. Yang kedua, inti daripada sikap Elia adalah bahwa Elia mengandalkan imannya yang sangat-sangat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Allah lewat doa-doanya. Karena Nabi Elia percaya kepada Allah yang hidup dan yang mampu untuk menghidupkan orang mati dengan menunggu campur tangan dari Tuhan, doa-doa Nabi Elia itu kemudian didengar Tuhan dan berhasil. Tidak lama kemudian, anak yang mati itu hidup lagi. Pada ayat yang ke-22 dituliskan, Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu. Nyawa anak itu pulang ke tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Saudara-saudara, inilah yang menjadikan dasar bagi Elia dan perempuan janda Sarfat ini ketika mereka menghadapi kondisi yang sulit, sehingga kematian. Imannya membuahkan mujizat-mujizat dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar setia Mimbar Agama Kristen Radio Republik Surabaya dimanapun berada, sikap Nabi Elia dan janda Sarfat ini tentunya dapat menjadi tauladan bagi kita semua yang hidup di zaman ini. Karena kita percaya dan mengimani bahwa bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Demikianlah Bapak dan Ibu yang terkasih, kiranya firman Tuhan ini semakin menguatkan iman percaya kita dan selalu menjadi pegangan kita di dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah bersama-sama kita tutup dengan doa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih di mana Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang kami dengarkan semakin menguatkan iman percaya kami dan membimbing kami untuk dapat hidup yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, biarlah firman Tuhan ini dengan bimbingan-Mu saja dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, doa permohonan dan ucapan syukur ini kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semua pendengar setia Mimbar Agama Kristen Radio Republik Indonesia Stasiun Surabaya dimanapun berada, sekian renungan firman Tuhan yang dapat kami sampaikan dan kami ucapkan. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.

0: Selamat malam mendengar di 100,21 RRI Kediri. Dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang melanjutkan di Kediri malam ini dari rekan Askaris Kada di edisi Jumat 3 Juli 2026. Saya akan bersama mendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, saat lagi kita akan dengarkan drama radio dengan judul Untuk Makeba, persembahan dari Radio Republik Indonesia Sungai Liat. Selamat mendengarkan.
1: Kok emak dah neng ningokkan nari-nari lagi? Tolonglah Mia, belajar Mia biar nilai ujian kah bagus.
2: Mia, mbak masuk dulu. Apapun hasilnya diterima bayi dengan lapang dada.
1: Macam nih bayok, kita jauh lewat jendela. Habis itu langsung pulang.

0: pasien berikutnya, silakan. Bidan sudah siap melakukan pemeriksaan.
1: Ibu gimana kabarnya? Kehamilannya tidak ada keluhan kan?
2: Ade bu, kemarin ku jatuh dari kamar mandi bu.
1: Nah terus kenapa tidak langsung diperiksa?
2: Tidak ada duit bu, lagi ku ngelimbang, tidak ada dapet timah pelah.
1: Ibu, yang penting ibu periksa dulu. Kalau masalah biaya jangan dipikirkan. Jangan diulangi lagi nanti-nanti ya bu. Tujuh tahun profesi ini aku jalani. Banyak orang yang aku temui dengan masalah-masalah mereka yang tidak menemukan solusi. Seperti ibu yang mau melahirkan, tapi terkendala biaya. Atau melahirkan, anaknya meninggal. Nurani kemanusiaanlah yang membuat aku harus berdiri untuk mereka.

0: Ndak jadi ngelamun, Nak. Mikir apa, Nak?
1: Mak, kalau Mia lulus SMA, gimana kalau Mia begawe di toko Amang Dulah?
0: Lah, kan emak kayak baklah madah, Mia. Kakak kuliah akbit bayi.
1: Kuliah akbit tuh dak mudah, Mak. Biaya akbit, pacak nyubitnya, Mak.
0: Dang-dang mentul, biar mak kayak bak cuma petani. Tapi kita harus yakinnya, Mia. Allah tuh maha penolong umat yang nak berusaha. Tuh tugas mak kayak bak mikir. Tugas kak cuma belajar, Nak. Lah tiduklah, Mia. Besok mak nak ke pasar nyual hasil kebun kita.
1: Allah pun emak. Mia dak ken ngecewakan mak kayak bak. Dah, mak sayang. Mia tidur dulu, ok.

0: latihan tari campak gak kita hari ini?
1: Latihan ya, cuma aku khawatir mak gak tahu kelak kita dimarah.
0: Memang sih, karena kita lana ujian sekolah, pokoknya mak kebakku ngarep nilaiku bagus biar pacar masuk akpit. Tapi cuma anesan, kulah cinta kayak dunia tari ini.
1: Menkateku Mia, mending ke jujur. Karena 5 hari lagi kita enak tampil di rumah gubernur.
0: Ah, belum siap madahasan.
2: Oke, kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Kiri, kanan, kiri, kanan. Oke, pemanasan sudah. Penari, pemusik ready. Kita mulai dari awal. Jangan ada yang salah, ingat. Fokus. Latihan terakhir ya. 3, 2, 1. Mbak, mbak, mbak, mbak, berhenti, mbak, berhenti.
3: Ngapain, mak?
2: Ya Allah, tuh miyakan, mbak. Miyakan tuh, mbak. Aki latihan nari lah, rupai budak nih, mbak. Gak denger memang ya nih. Lah neng ujian agi main-main lah dia, mbak.
3: Lah, mak. Biarlah. Selama kegiatan budak positif. Yo, kita pulang, bayi. Mbak lah leteh nih.
2: Men mbak nih cemtulah asal kayak anak ngembela terus. Kelak dia gak fokus belajar, mbak. Mia tulah neng ujiannya, mbak.
4: Assalamualaikum.
0: Sepi ge rumah nih.
4: Oma. Mbak.
2: Mia. Ngapa kada jujur? Agi narilah kau rupa ya.
1: Mia minta maaf, Ma. Nila terakhir kali Mia nari, Ma. Izinkan Mia tampil terakhir kali Nila, Ma. Oh.
2: Puko emak dak nang ningokkan nari-nari agi. Tolonglah Mia, belajar Mia biar nilai ujian kau bagus. Biar pacak masuk akbit macam keinginan mak kayak mbak. Pukul Mia sekali dak tetap dak jadi.
1: Mia, susah nih. San, kuda dikasih nari. Tapi sejam lagi kita nak pentas.
2: Jadi cuman pun bingung ku.
1: Macam nih bayo kita icau lewat jendela. Habis tuh langsung pulang. Biar dak ketahuan kayak mak kah.
0: Oke lah pun tuh San.
1: Akhirnya kita sampai di gedung nih, San.
0: Ayo, Mia, kita nari campak. Tampilkan yang terbaik.

0: Ma, nda usah ngelamun. Yuk kita nyemur sahang, biar besok pacak kita jual.
1: Rasa dak semangat aben ba. Men kita mencari duit, tapi anak dak serius nak sekolah. Cemnilah rasa ya, Pak.
0: Tuh kan hanya pemikiran emak bayi tentang Mia. Sebenarnya anak kita itu serius belajar. Mak doakan bayi biar anak kita pacak memenuhi keinginan kita untuk menjadi bidan kelak.
1: Mbak, Mak kemana?
0: Lah ke kebun habis subuh tadi.
1: Mia minta maaf, Mbak. Tapi Mia bakal buktikan ujian sekolah hari ini. Mia lah belajar, berusaha, berdoa demi kebahagiaan emak ke, Mbak.
0: Mbak doakan yang terbaik, Nao.
2: Waktu yang dinanti-nantikan pun tiba. Hasil kelulusan diumumkan hari ini. Setelah beberapa bulan menanti, deg-deg-duk bercampur aduk perasaan di hati. Karena hanya orang tua yang boleh mengambil hasil ujian.
1: Mak, cemane hasil mak? Mane mak, ningo mak? Nih, Mia hasilnya. Mak nak ke dalam dulu, nak minum.
0: Mia, mbak masuk dulu. Apapun hasilnya diterima bayi. Dengan lapang dada, oh.
1: Memang ngapa, Mbak? Mia lulus kan, Mbak?
0: Bukalah kertas.
1: Ah, ya Allah, ya Rabbi, alhamdulillah. Akhirku lulus. Mia, cube ke daftar laku lihat tuh di Akbid Nusa. Mak dah sabar lagi nak ningok brosur. Mia nunggu Susan pergi, Mak. Nah, tuh Susan lah datang. Mia pergi dulu, Mak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ngapain diem? Dari ngambil brosur tadi, diem bayi. Kesambet cowok jia toh. San, ku udah yakin kuliah di Akbid nih. Biaya masuk 30 jutanya, San. Mak kebakku hanya orang kebun.
3: Yang tahu kondisi keuangan keluarga kah, mak kebak kami ya. Jadi kompromi dulu, jangan putus asa, kawan.
1: Makasih, Sano. Langantar ke kampus. Dah.
2: Biaya, brosur, dan persyaratan kuliah sudah diterima mak dan mbak. Mereka terdiam dan tidak memberi penjelasan apapun. Hingga seminggu kemudian, mak dan mbak menemuiku di kamar.
1: Mia, mbak kayak mak masuk, oh. Masuk lama, udah dikunci kamar. Mia, masalah kuliah kah? Mak berat nak ngomong. Tapi mungkin kita tunda dulu nao.
0: Mia, tetap semangat. Sebenarnya lah mbak mak siapkan. Cuma sahang kita yang direndam di kebon dimaling orang.
1: Ya Allah, mbak, mak, yang sabar kok. Semoga kalau Allah ganti sahang kita yang hilang berkali-kali lipat.
2: Suasana hati Mia, mbak, dan mak saat ini sangat sedih. Hanya bisa bersabar, ikhlas, dan berdoa.
1: Oke. Mia kesenggar dulu lah. Mak, izin kesenggar dulu, oh. Kelak Mia kasih kabar kalau lah pulang. Tapi Mia, kelak mau Mia buru-buru. Assalamualaikum.
2: Akhirnya ada jalan keluar dari ujian ini. Alhamdulillah, setelah pulang dari sanggar, usaha dan kerja keras tidak ada yang sia-sia.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Nak, ngapa tadi buru-buru, nak? Mak, mbak, Mia pacak kuliah jalur prestasi.
4: Jadi semua biaya masuk kuliah kayak semester 1 gratis, Mak.
0: Alhamdulillah. Selamat, Nak.
5: Ya Allah, terima kasih, Mia. Maklah salah selama ini, Kek Ka.
4: Da ape, Mak. Semua ini kan untuk Mak Kek Ba.
2: Setiap orang berhak untuk sukses. Sebuah hambatan hanyalah kesuksesan yang tertunda. Bagiku, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Dan kekuatan doa mampu menguatkan kita saat lemah.

Baik benar ya, setelah kita dengarkan drama radio ya, persembahan dari RRI Sungai Lilin, hanya kita bergeser di Galeri Komunitas. Nah, di Galeri Komunitas kali ini ya, kita akan membahas terkait penguatan perpustakaan dan kolaborasi untuk literasi tanpa batas. Di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital, literasi tetap menjadi fondasi utama dalam membangun peradaban bangsa. Literasi bukan sekedar kemampuan membaca dan menulis, melainkan keterampilan memahami, menganalisis, serta memanfaatkan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Hingga hari ini masih banyak masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses terhadap bahan bacaan maupun fasilitas pendukung. Disinilah kehadiran RELIMA, relawan literasi masyarakat, menjadi penting. RELIMA hadir dengan aksi nyata untuk menguatkan perpustakaan dan membangun kolaborasi demi terwujudnya literasi tanpa batas. Perpustakaan selama ini dikenal sebagai gudang ilmu, namun dalam prakteknya banyak perpustakaan di daerah, baik sekolah maupun desa, yang tidak berfungsi optimal. Koleksi buku terbatas, fasilitas kurang memadai, dan minimnya kegiatan literasi membuat perpustakaan sepi pengunjung, padahal perpustakaan memiliki peran strategis dalam mencerdaskan masyarakat. RELIMA Kabupaten Simeulue menandangkan perpustakaan sebagai pusat aktivitas literasi yang harus diberdayakan kembali. Kegiatan dilakukan dengan memperbaiki tata kelola perpustakaan, melakukan intervensi dan peremajaan koleksi, hingga menata ruang baca agar lebih ramah bagi pengunjung. Tidak berhenti di situ, RELIMA juga telah mendengarkan pernyataan langsung dari masyarakat Simeulue dan bahan para petugas dan napi di lapas Sinabung terhadap berisannya bermanfaat dan hadirnya perpustakaan yang nyaman, serta bantuan buku baik dari perpustakaan nasional maupun bantuan buku yang diseluruhkan oleh individu, komunitas maupun dinas yang ada di Kabupaten Simeulue.

Taktik parkir bus dalam sepak bola adalah istilah untuk tim yang bertahan penuh dengan menaruh semua pemainnya di depan gawang dalam dua garis lini pertahanan di belakang. Tujuan taktik parkir bus adalah mempertahankan skor sekaligus menghindarkan tim dari kebobolan. Pelatih yang menggunakan strategi ini tidak peduli dengan ball position timnya. Mereka hanya fokus bertahan penuh selama mungkin dan bisa memetik poin. Cikal bakal istilah parkir bus pertama kali didengungkan oleh Jose Mourinho ketika dirinya masih membesut Chelsea, tepatnya pada periode September 2004 saat menjamu Tottenham Hotspur di Stamford Bridge. Saat itu Chelsea ditahan imbang

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Baik, mana ya, kita lanjut lagi ya, terkait tentang komunitas gerakan literasi tidak bisa dijalankan sendiri, diperlukan sinergi antara berbagai pihak agar manfaatnya meluas. Kelima adalah menyadari pentingnya membangun jejaring kolaborasi dengan sekolah, pemerintah daerah, komunitas media, dan sektor swasta. Melalui kolaborasi, berbagai karakter keterbatasan dapat diatasi, misalnya sekolah dapat menyediakan ruang, pemerintah memberikan dukungan regulasi, komunitas menyumbang tenaga medis, dia membantu publikasi, dan pihak swasta mendukung dari segi pendanaan atau donasi buku. Relima Kabupaten Simelui telah melakukan semangat kolaborasi antara komunitas. Bersama komunitas SKM, Sekolah Kita Menulis, dan komunitas Gemaca, Gemar Membaca dengan pola kerja sama. Gerakan literasi ini tidak hanya tergantung pada semangat relawan, tapi memiliki daya dorong yang lebih kuat dan berkesinambungan. Selain itu, kolaborasi juga membuat ruang inovasi. Inilah makna dari literasi tanpa batas. Literasi yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Aksi nyata lima tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial, tapi benar-benar memberi dampak pada masyarakat. Anak-anak menjadi lebih terbiasa mengajar, remaja menemukan wadah untuk menyalurkan ide kreatif, dan orang dewasa memperoleh keterampilan baru yang bermanfaat dalam kehidupan ekonomi maupun sosial. Lima di Kabupaten Simelui telah mempunyai dampak dan kebermanfaatan. Lewat kegiatan menulis 50 judul cerpen yang mengangkat tema tentang kearifan lokal di kabupaten itu sendiri, yang dikas oleh siswa Gemaca MTs 2 Sinabing. Selain itu, kegiatan rutin menguak baca buku bersama mendiskusikan. Tidak hanya menulis dan membaca, namun Relima juga melakukan berbagai inovasi dalam meningkatkan daya minat dalam berliterasi.

pemanasan Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penanda zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pele, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi. Jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA, sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang sangat matang. Dalam rentang waktu itu pula, FIFA mengelola pendapatan dari Piala Dunia untuk berbagai program pengembangan sepak bola.

Baik penerima, tuntas sudah kali di komunitas kali ini ya, mengangkat tema terkait kehadiran 5 relawan literasi masyarakat. Dan pendengar ya, tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan bergeser di Ruang Rindu. Pendengar jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
0: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toto? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nanti tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
0: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to
4: forget but I won't let go. Walah, untung Jo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
0: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya, jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi Kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Yaelah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
0: Tunggu, baru 3 minggu, belum pernah ketemu, tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing. Hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku. Selama 3 minggu ini, dia pernah kode-kode minta sesuatu gak?
1: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih. Katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
0: Stop. Jangan ditransfer. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
1: Ya ampun, Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku.
0: Nah,
1: jadi ternyata akunnya palsu.
0: Untung kamu belum transfer. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
1: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
0: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
1: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.

Selamat malam mendengar di 100,21 RRI Kediri. Dan saya Fauzi Jamat ya, yang akan membersamai di Ruang Rindu edisi malam ini, Jumat 3 Juli 2026. Dan untuk genrenya Indonesia ya pendengar ya. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung bisa di line telepon di 0354-310-108 dan juga nomor simpati kami di 0812-346-00289, juga nomor yang kami di 0857-2535-2550.

0: di malam hari ini. Ada menelpon, kita sapa dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori
0: kini. Ya, ini dengan Leidol ya, di Kediri Kota. Apa kabar?
1: Gimana, punya kabar?
0: Alhamdulillah, kabar di malam hari ini cukup dingin ya, Leidol.
1: Oh iya.
0: Sehat ya, Leidol ya.
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Baik Leidol, di malam hari ini ruang rindunya kan Indonesia, ini mau request lagu apa ini?
1: Lagunya itu dibenarkan dingin aja.
0: Dingin dari?
1: Diana Nasution.
0: Ya. Salamnya buat siapa aja ini?
1: Salamnya buat Pak Agus.
0: Ya.
1: Pak Munoto juga, Pak Dianto. Ada yang Purbo,
0: ya.
1: Pak Mariono dan Mas Dwi Cahyo ya, yang ya. Ada di Tulungagung gitu. Ada Mas Arif di Nganjuk, Mas Gilang di Ketosono juga Nganjuk, Kang Irwan Garut, Kang ya. Maman ya, Kang Maman. Ada Kung Bani mungkin lagi mendengarkan Tung Dalu. Tegas Sinabila ya kak ya.
0: Iya.
1: Ada Bung Presti ya. Sekalian Bung Parija juga. Ada Pak Jainal Abidin, Bunda Eti, Bunda Sinta, Bu Rini juga ya.
0: Iya.
1: Dan semuanya aja.
0: Baik.
1: Lagi mendengarkan. Salam sehat, sehat selalu.
0: Iya.
1: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu.
1: Acara.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Terima kasih.
1: Di malam yang dingin.
0: Iya. Terima kasih.
1: Diputarkan lagu dingin.
0: Iya.
1: Ada ya.
0: Ya ada.
1: Makasih waktunya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, menurutnya ini ada penelpon lagi, sahabat lu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: siapa? Dengan saya, Mas.
0: Oh, Pak Stioko ya. Gimana kabarnya Pak Stioko di malam hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya baik. Gimana Mas Fauzi?
0: Alhamdulillah juga sehat. Agak dingin nih di malam hari ini Pak Stioko.
1: Apa?
0: Agak dingin ini cuacanya ini.
1: Oh iya dingin.
0: Pak Stioko di malam hari ini mau request lagu apa ini?
1: Lagunya apa ya Mas?
0: Apa yo?
1: Itu aja lah tuh. Yang cocok dengan saya itu aja lah sebenernya. Waktu-waktu lagi itu aja.
0: Salamnya buat siapa aja ini?
1: Salamnya buat itu Pak Soekarji, Pak Tarji, Pak Purbo, Pak Monoto, Pak Slamet, Pak Sugeng. Ada juga Putra Tutu, Pak Mariono, BBNI, Pak Rahmat, Pak Zainal. Kalau ada juga Mbak Sulis, Mama Wanda, Bu Nyari Ariani, Mbak Nawang, Bu Etik, Bu Putri, Bu Sita. Terus ada juga Bu Farida, Bu Lili, dan semuanya lah.
0: Ya.
1: Siapkan lagunya.
0: Ada Pak Stioko.
1: Ditunggu di mana ini lagunya?
0: Tunggu di rumah aja Pak Stioko, karena di luar dingin nanti takut sakit nanti Pak Stioko.
1: Oh di rumah aja ya?
0: Iya, jangan di terminal, gelap di sana.
1: Sesuai ratau zaman kolake metu gimau.
0: Iya Pak Stioko.
1: Udah kita cerita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, benernya di malam hari ini ada WhatsApp. Di malam ini ada WhatsApp dari Bu Rahayu di Tulungagung. Selamat malam Ibu Rahayu dari PTN Tulungagung. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Minta diputarkan lagu untukmu bahagia dari Panpres. Salamnya untuk pendengar Pro 1 RGD. Terima kasih buat Bu Rahayu.

Baik, benar ini saja ada WhatsApp lagi dari Pak Mariono di Tulungagung. Ruang rindu, ruang berberindu dan memelihat lagu. Kita diputarkan lagu Pop Kartika versinya Ahmad Albar. Selamat selamanya buat pendengar Pro 1 RRI Kediri.

Baik benar ya. Selagi kita akan dengarkan requestnya dari Ledul, Pak Sioko, Pak Marion dan juga Bu Rahayu. Selamat mendengarkan.

Desa Aogashima terletak di pulau vulkanik Aogashima yang berada di Samudra Pasifik, Tokyo, Jepang, dan hanya dihuni oleh sekitar 160 penduduk berdasarkan data akhir tahun 2024. Desa fenomenal di dunia dengan sebutan desa dalam kawah gunung berapi aktif ini menawarkan harmoni hidup dengan kondisi alam ekstrim. Dengan dikelilingi tebing terjal, akses menuju desa Aogashima sangat terbatas karena hanya melewati sebuah pelabuhan kecil yang sangat bergantung pada cuaca. Penduduk desa ini hidup berdampingan dengan kekayaan vulkanik. Mereka memanfaatkan uap panas bumi untuk kebutuhan harian seperti memasak dan bekerja. Uniknya, desa Aogashima mampu memproduksi hingga salt, garam berkualitas tinggi yang diolah secara alami melalui penguapan air laut menggunakan energi panas bumi.

Tanam paksa atau kultur silsil kerap diingat sebagai kebijakan kolonial yang berlangsung di Jawa. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, sebab Jawa memang menjadi pusat utama pelaksanaan tanam paksa sejak tahun 1830. Namun bukan berarti praktik serupa hanya terjadi di Jawa. Sejumlah wilayah di luar Jawa seperti Minahasa dan Sumatera Barat juga mengalami praktik penanaman wajib dengan bentuk, waktu, dan komoditas yang berbeda. Di Maluku, eksploitasi komoditas juga sudah berlangsung jauh lebih awal melalui monopoli rempah, terutama cengkeh di Ambon dan pala di Banda. Praktik ini tidak sama persis dengan tanam paksa tahun 1830, tetapi menunjukkan bahwa pengendalian komoditas ekspor telah lama menjadi bagian dari kolonialisme Belanda. Tanam paksa digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Kebijakan ini muncul ketika Belanda sedang menghadapi krisis keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830, Perang Padri dan Perang melawan Belgia pada 1830 hingga 1831. Melalui sistem ini, pemerintah kolonial mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor yang laku di pasar Eropa. Hasil panen kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk pembayaran pajak. Secara aturan, rakyat hanya diminta menyediakan sebagian tanahnya. Namun, dalam praktiknya, sistem ini banyak diselewengkan. Tanah rakyat dipakai melebihi ketentuan, tenaga kerja diperas, dan hasil panen harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditentukan kolonial. Tanam paksa kemudian menjadi salah satu sumber pemasukan besar bagi Belanda.

0: Baik, mari ya kita lanjut lagi ya di sesi kedua ini. Bagi pendengar yang ingin bergabung ya, bisa di line WhatsApp maupun di line telepon. Dan di malam hari ini barusan kita putarkan ya requestnya yang sudah masuk. Dan di malam hari ini sudah ada penelpon, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu, Mas Fauzi.
0: Iya, dengan Pak Soekarji, gimana kabarnya?
1: Gimana, luar biasa.
0: Anak apa? Gimana, Pak?
1: Mas Fauzi agak flu.
0: Ya sedikit ini karena beberapa hari kedinginan ini, Pak Soekarji.
1: Iya, kita ini repot ya.
0: Iya.
1: Kedinginan ya seperti di Eropa begitu.
0: Ini gimana? Sehat
1: Eropa
0: ya, Pak?
1: Bukan panasnya, bukan main ini.
0: Iya. Pak Soekarji sehat ya ini di malam hari ini?
1: Luar biasa ini.
0: Ini kayaknya terputus-putus suaranya ini, Pak Soekarji.
1: Kurang bagus ini sinyalnya.
0: Iya.
1: Ya, karena kurang bagus nanti tolong. Iya.
0: Ya. Apa, Pak?
1: Dari Jamal Mir.
0: Ya, Jamal Mirdad judulnya.
1: Mirdad. Ikat kakiku jangan kau cabut bulu sayapku.
0: Ikat kakiku, jangan.
1: Jangan kau cabut bulu sayapku.
0: Ya,
1: kasihnya aku sini, Mas Fauzi ini.
0: Ya, salamnya buat siapa aja ini, Pak Soekarji.
1: Ya, Mas Fauzi. Karena
0: ya,
1: sinyalnya kurang bagus,
0: ya.
1: Malah.
0: Ya,
1: baca kurang bagus, enggak enak ini ngomong ya. Seperti ini.
0: Baik.
1: Ketemu lagunya ya?
0: Ketemu.
1: Ya, untuk semua saja Mas Oji ya.
0: Ya.
1: Jadi mendengarkan, ucapkan selamat malam Mas Oji, mudah-mudahan cepat sehat.
0: Ya.
1: Dan ini rupanya agak yang saya arahkan ke timur ini HP-nya ya. Mas.
0: Baik, terima kasih.
1: Iya. Ya, untuk semua pendengar dan pecinta Ruang Rindu, salam sehat. Ya, yang penting apapun yang terjadi jangan lupa bahagia. Makasih, selamat malam.

0: Baik benar ya. Ini ada penelpon lagi, kita sabar dulu. Halo, selamat malam Pak Munoto.
1: Selamat malam Mas Fauzi.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Munoto?
1: Kabar sehat.
0: Alhamdulillah, sedikit pilek ini di malam hari ini karena baru hari kedinginan ini. Pak Munoto gimana ini kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, berwaras.
0: Iya, tetap semangat Pak Munoto.
1: Tetap semangat, pantul terus sampai selesai nanti.
0: Iya. Baik Pak Munoto. Ini Pak Munoto ini sudah usia berapa ini? Kok masih tetap
1: 70 lebih.
0: Waduh. Sudah banyak bonusnya ini ya Pak Munoto ya.
1: Iya, tinggal menunggu panggilan aja ini.
0: Iya, semoga sehat selalu Pak Munoto.
1: Amin. Dinikmatin aja, yang penting dinikmatin, disyukuri
0: iya,
1: apa adanya.
0: Iya, baik. Pak Munoto, di malam hari ini mau ke selaku apa ini di ruang rindu ini?
1: Dari Ita Purnamasari,
0: Kasem. Belum, Ita Purnamasari. Judulnya?
1: Rindu Sampai Mati.
0: Rindu Sampai Mati, iya, baik.
1: Salam-salamnya.
0: Iya, silakan salamnya.
1: Tadi ada Pak Sukarti.
0: Iya.
1: Ada Pak Tarsi. Ada Pak Slamet. Ada yang Purbo, Pak Mariono, Pak Karyoto. Ada Pak Dwi Cahyo, Pak Hugeng. Ada Lik Dul. Ini Pak Agus lama enggak naik ini ya, Pak.
0: Iya.
1: Terus ada Bopo Bani, Pak Setioko, Bu Sita, ada Saijong, terus ada itu Putra Tutu,
0: yeah.
1: Terus ada lagi Pak Jainal Abidin, Bu Eti, Bu Freddy sekalian Putri, mudah-mudahan selalu sehat di sana.
0: Amin.
1: Ada Bu Parija, ada Kak Diona, Mbak Pina-Pina, ada Pak Wiki di Tokyo.
0: Iya.
1: Yeah. Pak Nasun selalu pantun di Sulawesi juga.
0: Iya.
1: Yeah. Dan buat semuanya tanpa terkecuali ya.
0: Iya.
1: Yeah. Mudah-mudahan saudara RRI semua selalu diberkahi kesehatan.
0: Amin, ya, amin.
1: Tidak ada kesalahan apapun. Cuaca yang tidak menentu begini.
0: Iya.
1: Ya harus pada debu ini yang bahaya Mas Fauzi. Ya. Terima kasih buat Mas Fauzi.
0: Terima kasih Pak Munoto.
1: Selalu sehat. Kalau pulang hati-hati. Jaga ya keselamatan. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagaimana ya, selanjutnya masih ada penelpon ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ya, ini dengan Bu Siti Aisyah ya.
1: Betul sekali.
0: Nah, apa kabar Bu Siti Aisyah di malam hari ini, kabarnya gimana ini?
1: Alhamdulillah sehat. Baik. Ya. Masih agak flu ya.
0: Iya, karena beberapa hari ini kehujanan, kedinginan.
1: Iya, apa-apa.
0: Baik. Iya, Bu Siti Aisyah, ini di malam hari ini mau request lagu apa ini?
1: Lagunya tahun berapa Mas?
0: Dari 90 hingga 2000.
1: Nike Ardila Mas.
0: Nike Ardila ya.
1: Suara hati.
0: Suara hati ini Ardila. Iya. Salamnya.
1: Salamet buat Pak Sukarji Minggiran, sekeluarga, Bu Fadi, Meroke sekeluarga, Kang Ahmad Irwan, Gagot, Mbak Ninda, Bogor. Iya. Lagi ya, Pak Widi Tokyo, Bu Farida Palu, ya. Mbak Fiona Kupang, terus siapa lagi ya, Bu Rini Wates, Pak Agus, siapa lagi ya Mas ya, Pak Sujianto Bandar. Pak Sujianto ada apa itu Mujahadah Kubro ya di situ. Ya. Mudah-mudahan selalu sehat Pak Sujianto. Sekali-kali lah on air, masa was out terus. Terus ada Pak Slamet Galambret ya. Yang Korgo dan semua sajala yang lagi mendengarkan dimanapun Anda berada. Salamnya sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin, amin.
1: Musim dingin, jaga kesehatan.
0: Ya.
1: Buat Mas Fauzi selalu sehat, sukses, dan segera sembuh sakitnya.
0: Ya.
1: Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik benar ya, saat lagi kita akan dengarkan ya requestnya dari Pak Mononoto, Pak Sukardi dan juga Bu Siti Aisyah. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
1: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
0: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
1: Gitu ya, Cak. Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
0: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sih, yo.
1: Bayo, hei.
2: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
0: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.

0: Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Apa itu NPWP? Secara sederhana, apa itu NPWP dapat dijelaskan sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk setiap warga yang menjadi wajib pajak. Ketika seseorang bertanya apa itu NPWP, maka jawabannya adalah NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan 6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, mana ya, kita lanjut lagi ya di ruang rindu, ruang berbagi lu dan memori otakku. Nah, di malam hari ini ada WhatsApp masuk ya dari Pak Uki di Bangsal. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori otakku. Kita juga selaku Epit GAD LG Sobaki. Salamnya buat semua mendengar perasaan LG ini. Dan ini ada WhatsApp lagi ya dari Pak Sujanto di Bandar Lor. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu. Bentar-bentar lagu Cintaku Kandas di rumputan dari Epit GAD. Mohon maaf ya Pak Sujanto, untuk Epit GAD udah di request dari Pak Uki ya. Nanti bisa diganti lagunya, lagu requestnya.

Tanam paksa atau kultur steel seal kerap diingat sebagai kebijakan kolonial yang berlangsung di Jawa. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, sebab Jawa memang menjadi pusat utama pelaksanaan tanam paksa sejak tahun 1830. Namun bukan berarti praktik serupa hanya terjadi di Jawa. Sejumlah wilayah di luar Jawa seperti Minahasa dan Sumatera Barat juga mengalami praktik penanaman wajib dengan bentuk, waktu, dan komoditas yang berbeda. Di Maluku, eksploitasi komoditas juga sudah berlangsung jauh lebih awal melalui monopoli rempah, terutama cengkeh di Ambon dan pala di Banda. Praktik ini tidak sama persis dengan tanam paksa tahun 1830, tetapi menunjukkan bahwa pengendalian komoditas ekspor telah lama menjadi bagian dari kolonialisme Belanda. Tanam paksa digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Kebijakan ini muncul ketika Belanda sedang menghadapi krisis keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830, Perang Padri dan Perang melawan Belgia pada 1830 hingga 1831. Melalui sistem ini, pemerintah kolonial mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor yang laku di pasar Eropa. Hasil panen kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk pembayaran pajak. Secara aturan, rakyat hanya diminta menyediakan sebagian tanahnya. Namun, dalam praktiknya, sistem ini banyak diselewengkan. Tanah rakyat dipakai melebihi ketentuan, tenaga kerja diperas, dan hasil panen harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditentukan kolonial. Tanam paksa kemudian menjadi salah satu sumber pemasukan besar bagi Belanda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bagaimana ya, kita lagi ya di ruang rindu, ruang berbagi dan memori satu. Nah, di malam ini masih ada penelpon, kita sapa dulu. Selamat malam, ruang rindu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan ya. Selamat malam juga. Ini dengan siapa ya ini?
1: Saya Osman Abdullah, alias Yung dari Jember, Jawa Timur.
0: Ya. Baik, Pak. Di malam hari ini mau request lagu apa yang di ruang rindu ini?
1: Ini pop Indonesia apa mancanegara?
0: Pop Indonesia dari tahun 2000 hingga 90-an.
1: Telepon Windu.
0: Iya. Apa?
1: Telepon Windu dari ini Subjeto.
0: Telepon
1: Windu.
0: Windu dari
1: ini Subjeto.
0: Sucianto.
1: Nani Sugianto,
0: Nani Sugianto,
1: apa adiknya?
0: Oh, Nani Sugianto ya?
1: Iya,
0: betul. Salamnya buat siapa aja ini?
1: Salamnya untuk pertama-tama untuk keluarganya.
0: Iya.
1: Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.
0: Iya, amin.
1: Juga kepada pimpinan kepala stasiun RRI Pusatu di Kediri.
0: Iya.
1: Alhamdulillah, hormat takdim ya. Lalu ya, tidak ada Mas Andi di Kediri, tidak ada Pak Gimad Jai di Suryani di Trenggale ya. Tidak Ibu Nesli.
0: Iya.
1: Sudah di Jember. Selamat salam sehat. Selamat salam. Semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
0: Ya.
1: Yang belum kenal, salam kenal. Yang sudah kenal, salam tempat kesetaraan. Ya. Mendengarkan Bukun Dindu Bang ya.
0: Ya.
1: Bang siapa ini namanya?
0: Fauzi Ahmad saya, Bang.
1: Siapa?
0: Fauzi Ahmad.
1: Fauzi Ahmad.
0: Ya.
1: Ya. Ditunggu lagunya dan ditunggu juga kedatangan.
0: Ya, terima kasih, Bang.
1: Terima kasih, thank you. Salam sehat semuanya.
0: Ya.
1: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi ya. Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar ya, selanjutnya kita akan dengarkan ya requestnya dari telepon rindu dari Nani Sugianto. Selamat mendengarkan.

Baik menu ya, tuntas sudah Ruang Rindu edisi Jumat 3 Juli 2026 dan saya mengucapkan terima kasih yang telah bergabung di Ruang Rindu di malam ini. Ada Lekdul, Pak Stioko, Usi Daisha, Pak Sukarci, Pak Munoto, Burayu, Pak Mariono, dan Pak Sunah. Dan pendengar ya, nanti tepat-tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kita akan bergeser di Harmoni Kediri Malam. Kita akan mengupdate ya terkait kisah inspirasi Seran. Dengar, jangan kemana-mana, pastikan tetap di 101.1 RRI Kediri.

0: senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
0: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya, jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Yaelah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
0: Tunggu, baru 3 minggu, belum pernah ketemu, tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing. Hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku. Selama 3 minggu ini, dia pernah kode-kode minta sesuatu gak?
1: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih. Katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
0: Stop. Jangan ditransfer. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
1: Ya ampun, Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku.
0: Nah,
1: jadi ternyata akunnya palsu.
0: Untung kamu belum transfer. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
1: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
0: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
1: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.

Baik, benar ya, di Harmoni malam ini ya, kita akan membahas terkait tentang kisah inspirasi Edi Dimyati. Di tengah menjadi sorotan berkat inovasi menghadirkan perpustakaan keliling menggunakan sepeda, yang merupakan alumni program studi ilmu perpustakaan Universitas Pajajaran UNPAD, yang dikenal sebagai penggiat literasi yang aktif membawa buku lebih dekat kepada masyarakat dengan berbagai cara kreatif. Edi Dimyati menjadi seorang aktivis literasi, penulis dan pustakawan yang mendirikan taman baca dan mempelopori perpustakaan keliling pakai sepeda, bukan dengan bus atau mobil seperti pada umumnya. Edi memiliki dedikasi yang tinggi untuk menyediakan akses baca gratis bagi masyarakat di Jakarta. Taman baca Kampung Buku menjadi dedikasi Edi Dimyati untuk mendekatkan buku pada masyarakat. Kampung Buku lahir dari pengalaman masa kecil Edi yang ditolak masuk perpustakaan hanya karena memakai celana pendek dan sandal. Edi kemudian bertekad untuk membuat perpustakaan yang terbuka bagi siapapun yang ingin membaca tanpa harus melihat penampilan. Hingga akhirnya pada tahun 2010 Edi mendirikan taman baca masyarakat Kampung Buku. Kampung Buku hanya berisi koleksi pribadi dengan 200 buku dan terbentuk saung kecil

Bagaimana ya, kita lanjut lagi ya terkait kisah inspirasi Eddie. Eddie kemudian bertekad ya membuat perpustakaan yang telah terbuka bagi siapapun. Kampung buku awalnya hanya berisi koleksi pribadi dengan 12 buku dan terbentuk saung kecil. Taman baca kampung buku menjadi perpustakaan gratis yang bertempat di Cibubur, Jakarta Timur. Tak hanya sebagai perpustakaan, kampung baca menjadi tempat banyak kegiatan anak-anak dan masyarakat setiap harinya. Banyak juga mahasiswa yang melakukan kegiatan sosial di tempat ini. Dedikasi Eddie dalam dunia literasi tidak sampai hanya mendirikan taman baca. Pada tahun 2017, Eddie mengembangkan proyek Kargo Baca. Ia memodifikasi sepeda kargo khusus untuk menyebarkan buku agar menjangkau lebih banyak anak-anak. Sepeda tersebut bisa memuat hingga 40 kg buku. Pada akhirnya, pekan Eddie seringkali mengayu Kargo Baca keliling Jakarta, terutama ke sekolah-sekolah dan ruang publik. Ia juga masuk ke gang-gang sempit bermukim pada penduduk. Ini juga kerap memakai kostum unik seperti montir berwarna oranye saat berkeliling.

Pada 1950, Brazil menjadi tuan rumah Piala Dunia. Saat itu, ada harapan besar dari negeri yang dijuluki Tim Samba itu untuk bisa merebut trofi Piala Dunia. Sayang sekali, mimpi itu kandas di final. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Maracana itu, Diogo Bonito dikalahkan oleh Uruguay dengan skor tipis 1-2. Santero Brazil bersedih, seorang anak kecil yang setiap hari bekerja sebagai tukang semir sepatu turut merasakan dan menyaksikan langsung kesedihan itu. Dia pun berjanji akan merebut trofi Piala Dunia kelak. Anak itu bernama lengkap Edson Arantes de Nascimento. Nama itu terinspirasi dari nama penemu lampu pijar Thomas Alva Edison. Namun sehari-hari dia dipanggil Diko. Diko sangat menyukai sepak bola. Setiap hari dia bermain sepak bola di jalanan bersama kawan-kawannya. Namun karena kemiskinan, Diko dan kawannya hanya bermain dengan kaki telanjang. Mereka dijuluki soulless. Namun Diko sering dipanggil Pele, sebuah ejekan terhadap kesalahan penyebutan nama kiper klub Santos kala itu. Namanya Pele, tapi Diko menyebutnya Pele. Dari sinilah muncul nama ejekan Pele. Awalnya dia tak suka dipanggil Pele. Namun setelah berhasil membawa Brazil merebut trofi Piala Dunia 1958, pemilik nomor punggung 10 ini lebih suka dipanggil Pele. Pasca Piala Dunia 1958, Pele menjadi rebutan klub-klub raksasa Eropa seperti Real Madrid, Juventus, dan Manchester United. Namun Presiden Brasil kala itu, Jânio Quadros, menetapkan Pele sebagai kekayaan nasional yang membuatnya tak bisa bermain di klub luar Brazil. Tak dipungkiri, sejak Piala 1958, Pele menjadi bintang dunia sekaligus pahlawan bagi Brazil.

Baik, Manadia, tuntas sudah kisah inspirasi dari seorang Dedi Dimyati ya, yang membuka perpustakaan yang ada di Jakarta, di Cibubur, Jakarta Timur. Dan pendengar ya, nanti tepat pada pukul 1 dini hari ya, Sabtu 4 Juli 2026 ya, ini akan kita dengarkan siaran pertandingan Piala Dunia 2026 Australia melawan Mesir di babak 32 besar di Stadion Dallas Stadium ya. Dan juga nanti tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat ya, juga ada pertandingan Argentina melawan Tanjung Verde babak 32 besar di Stadion Miami Stadium.

RRINet. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRINet di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRINet, tonton yang Anda dengar. RRINet, tonton yang Anda dengar.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menyelaraskan program pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini ditempuh untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan nelayan. Laporannya disampaikan Alfred Stuter.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebutuhan protein di dunia akan terus meningkat. Karena itu pembangunan sektor kelautan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru.
2: Jadi hari ini adalah pertemuan dalam rangka rapat koordinasi nasional. Kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh program ini bisa efektif, tepat sasaran, dan berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Contoh misalnya pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Itu adalah kepedulian pemerintah dalam ini melalui direktif Bapak Presiden bagaimana kita mengangkat harkat martabat dan kemaslahatan daripada masyarakat nelayan yang mereka tinggal di pesisir yang sudah 80 tahun tidak tersentuh.
1: Dalam rakornas tersebut, KKP juga memperkuat 5 kebijakan ekonomi biru. Pemerintah turut mempercepat 6 program prioritas Presiden, termasuk Kampung Nelayan Merah Putih, Swasembada Garam, Revitalisasi Tambak, dan Modernisasi Kapal Perikanan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat, Siti Hediati Soeharto memastikan dukungan legislatif terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan. Komisi 4 telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar 15,6 triliun rupiah pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu 2026 sebesar 13 triliun rupiah.
3: Jadi kami dari Komisi 4 kita ini adalah Pak Kementerian Kelautan Perikanan adalah mitra kerja Komisi 4. Jadi sekarang program-program kelautan dan perikanan, terutama yang program yang segera bisa mengentaskan kemiskinan dari saudara-saudara kita para nelayan itu.
1: Rakornas juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan pesisir. Pemerintah berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi perikanan sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dengan memeriksa istri beserta anaknya. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, di mana pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan gratifikasi yang berlangsung di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap anak dan istri Ma'ruf dilakukan untuk menelusuri aset-aset yang di mana aset tersebut diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi yang menjerat Ma'ruf sebagai tersangka. Sebelumnya memang penyidik memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indaha Cahyono, dan Juwariah yang merupakan anak dan istri dari Ma'ruf Cahyono.
1: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR. Bahwa pemeriksaan terhadap para saksi yang merupakan pihak keluarga dari tersangka saudara MC. Adapun kebutuhan penyidik ya untuk pemeriksaan tersebut adalah berkaitan dengan penelusuran ataupun konfirmasi atas aset-aset tersangka yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi tersebut.
2: Sementara itu, Ma'ruf yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu yang lalu tidak banyak bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya. Ia hanya mengaku didalami soal identitas dan juga tugas dirinya saat menjabat sebagai Sekjen MPR RI.
3: Gratifikasi itu gimana, Pak? Belum bisa dijelaskan.
4: Apa itu tadi, Pak? Yang dicer, Pak?
5: Iya, ditanya baru identitas saja.
3: Ya. Identitas saja, Pak.
4: Pertama.
3: Ya. Pak, tapi ini pendidikan sebagai tersangka kan, Pak?
5: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
3: Tugas.
5: Dari siang, ya.
3: Soal dugaan penerimaan uang.
2: Budi mengatakan, selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. Namun, Budi menegaskan hal itu masih menjadi materi penyidikan. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonen Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan